0: kadang memang kalau kita ngomongin tentang kehidupan, yang bikin capek itu adalah bukan kerjaan yang numpuk, bukan macet, bukan tanggal tua,
1: tapi
0: obrolan-obrolan kecil yang kelihatannya sepele. Mm-hmm. Ada kalimat yang pas dengernya kita ketawa aja, mm-hmm, tapi beberapa jam kemudian malah bikin mikir, lah tadi aku udah sambat nikah atau aku di
1: dibecandain
0: nih, di gaya ija nih,
1: kayak
0: itu.
1: Ada sepersekian detik kayak
0: mikir
1: kenapa nih kayak itulah.
0: Banyak yang sadar, nggak sadar kalau sebenarnya lagi kena manipulasi secara emosional. Mm-hmm. Jadi fenomena ini disebut gaslighting.
1: Kita akan ngebahas nih, yep, sahabat suara, yang mengenai perasaan, ya, yeah, kan. Kamu pernah gak sih merasa perasaan kamu itu dianggap lebay, yeah, atau gak penting sama orang lain?
0: Nah, yeah, itu Hasan, jodoh Hasan.
1: Hasan lah.
0: Halus perasaan.
1: Yang Hasan-Hasan nih, yeah, boleh gabung,
0: boleh,
1: kali ya.
0: Silakan.
1: Boleh di WhatsApp kita ataupun juga di TikTok kita ya, Ram ya. Langsung aja telepon juga boleh ya.
0: Iya, yeah,
1: langsung boleh aja di WhatsApp kita di 0811 9933 901.

0: 90,1 FMI suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Lintang, Jar Lintang, tadi Jar nama apa?
1: Hasan. Halus perasaan.
0: Halus perasaan. Ini apa? Halus perasa aja.
1: Halus perasa berarti hasa.
0: Hasa aja. Bukan banjar ya lah. Halus berapa kasih gini aja.
1: Emang gini aja kadang kadang guys sedikit aja lalu aja sarik aja.
0: Penyinggungan bandeng ini aja.
1: Bukannya kayak itu ikamnya mungkin gayanya terlalu berlebihan.
0: Iya betul. Ya. Di waktu yang tidak tepat.
1: Benar. Kayak ada aku ada melihat di sosial media kayak semacam ini. Satu tongkrongan nih, terusnya menyambati ini, menyambati emang ini aja sepatu, nukar sepatu ini aja ini, jangkanya nukar sepatu yang merek A atau merek B yang lebih branded. Kenapa harus disambat kayak itu? Kena, siapa tahu itu sepatu yang ini hasilkan dari gajinya pertama.
0: Ujar
1: kayak pakai sehari kurang disambat kayak itu atau prosesnya.
0: Maka kayak kamu neng ini, Cak. Kenapa gerak?
1: Biar ay.
0: Aku hendak yang ini.
1: Kamu tahu lah, aku nih ngalih tuh kalau mencari masjid yang ada orang pakai sepatu ini.
0: Nah, iya, Bang. Iya, Bang. Itu namanya ampun urang.
1: Kamu ngalih lah, aku 2 jam mengincar sepatu ini tahu ada ikam. Apa jurang diskon kah kada? Mahadengi warnya melapas.
0: Maka setiap hari Jumat ditihinya lah.
1: Perasaanku ikam tiap minggu sepatu hanyar lah. Ya. Aku tuh jari. Begawi karena tapi aja. Tapi sepatu hanyar tarus.
0: Hanyar tarus. Nah, masjid mana pulang.
1: Nah ini punya kegandalan mas sepatu lahjar. Anu stok terakhir bu saya.
0: Kisahnya telah. Kisahnya. Padahal tahu kisah di belakang itu tentang kayak apa ya loh. Tapi di sahabat suara kita ngebahas tentang gaslighting. Dan juga perasaan-perasaan ya. Pernah gak sih kamu tuh dianggap lebay ya? Ah lebay aja kamu nih. Gak kamu penting nih, sama perasaan orang lain.
1: Panggapan segala macam. Jadi sahabat suara yang namanya gaslighting ini bentuk manipulasi yang bikin seseorang mulai meragukan perasaan, ingatan atau penilaiannya sendiri. Yang bikin susah dikenali adalah gaslighting jarang muncul dalam bentuk konflik besar, justru sering muncul lewat kalimat-kalimat sederhana yang diulang terus sampai korbannya mikir atau dirinya merasa salah.
0: Aduh, ini agak bahaya kalau di tongkrongan ya. Iya. Kalau misalnya kamu sudah merasa berada di situasi ini, kayaknya pindah aja Gin. Saran aku, Bang.
1: Iya.
0: Pindah ke sebelah, pindah. Nang lebih menyambati.
1: Bah, banget lagi.

0: 101 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Yoi. Kita sapa ada Lintang.
1: Lintang.
0: Jar Lintang, jar. Rambut manis na om Ramajah. Fresh kayak bees batu.
1: Beh, kada tahu aku bepotong malam tadi.
0: Anyar kan ya rambut?
1: Anyar, masih ada mereknya mereka. Anyar ini, masih bau toko.
0: Jar orang rancak bila rambut anyar itu dijajak dulu.
1: Sepatu. Rambut hanyar, kepala dijajak, apa? Sepatu.
0: Sepatu.
1: Rambut hanyar, jajak udah aja.
0: Ku kira sama ramai bila segala sesuatu nang hanyar-hanyar itu jajak dulu.
1: Ada berataan itu sepatu jalan sandal.
0: Kalau ah, coba sekali pang
1: rambut hanyar dijajak. Mau ikam kada berjalan lagi ke tulah nukuitan.
0: Ketulahan
1: orang tua menjejak pahala.
0: Ya. Selamat pagi buat sahabat suara yang baru bergabung. Ada Mas Budi.
1: Mas Budi.
0: Ayolah.
1: Mas Budi.
0: Oh, Mas Budi yang ini kah?
1: Yang bebek kah?
0: Yang bebek kah?
1: Bah.
0: Yang ayam kampung, ayam betelur.
1: Bah,
0: ayam perjantan.
1: Aku ada mam situ.
0: Iya lah, nyaman pang lomboknya tuh ya Ram.
1: Asli, kamu lombok yang mana?
0: Aku ke 7 lombok bawang aku.
1: Asli.
0: Kamu yang mana, kamu yang mana?
1: Habis memang itu.
0: Yang itu loh. Nang, kamu berapa kali bertambah?
1: Tergantung posisi duduk. Posisi duduk lawat, para kelawan yang
0: ngaut nasi.
1: Ngaut nasi itu bisa 2 kali tambah.
0: Amannya jauh.
1: Kalau di tempat base, supan mulu.
0: Nah, bujur. Itu soalnya kalau membawa piring nang
1: iya,
0: nang sudah rigat, tangan sudah rigat.
1: Padahal seorang bayar ya, jual ya, kayak di kondangan, supan.
0: Iya, tapi kayak tupang ya lo. Namanya juga makan tempulu gratis.
1: Tempulu gratis, mau mengukut sepuasnya.
0: Mm-mm.
1: Tapi kalau misalkan kita nongkrong bareng kawan lah, bahkan makan tuh, yang makan banyak segala macam, disambati.
0: Nah,
1: aku harus tahu itu masuk gaslighting. Kalau kita tersinggung itu gaslighting.
0: Padahal lo nang bayar kita juga. Misalnya kayak moram banyaknya ke makan aja.
1: Aku bahari pernah kan SMA disambati orang kayak itu kan. Jadi SMA aku tuh saat SMA 1 kok di Banjarbaru lo. Kelas 1 di Banjarbaru. Asrama arannya makan lo. Banyak wajar aja lo. Arannya masih tumbuh kembang lo SMA kelas 1.
0: Pertumbuhan nih.
1: Jubung kok ambil nasi disambati kamu.
0: Apa jar?
1: Ini jah, awak halus jah. Makan gancang jah. Kayak kada pernah, kayak orang kelaparan jah.
0: Padahal?
1: Ya memang jatahnya makan kayak apa?
0: Dan dasar lapar loh.
1: Dasar lapar.
0: Sampai
1: Banu ada kuitannya menyambat itu. Ditabur kuitannya. Kada boleh kayak itu jar. Makan aja nak, makan nak jar. Makan banyak-banyak jah supaya sehat jah. Belajar dari kuitan ikam.
0: Wah, gitu. Lihat di kuitan ikam. Jangan nyambati orang.
1: Kenapa aja aku makan, aku bayar juga sekolah juga.
0: Sampai ini orangnya ingat lah, orang mana sih?
1: Ingat ya lo, tapi membutamun bisa kada?
0: Iya kah? Kalau ikam anak menyambatinya
1: kada boleh.
0: Kada boleh dibalas ram lah.
1: Kada boleh di on air.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Suruh Suara Warga Indonesia. Menurut beberapa psikolog, sahabat suara, salah satu ciri gaslighting adalah ketika seseorang terus-menerus meremehkan emosi orang lain, memotong pembicaraan, atau melontarkan komentar yang menjatuhkan lalu berlindung di balik kata cuma bercanda.
1: Ah,
0: kayak misalnya
1: cuma bercanda.
0: Kayak menginjer baju itu aja. Sarik orang ini.
1: Hey.
0: Aku kebegaya aja, mau masih kamu ini. Tapi bagi orang itu menyakitkan.
1: Betul.
0: Salah juga kita menyebat menginjer
1: harus selalu perasaan aja.
0: Kayak itu.
1: Karena apa namanya itu jadinya kayak nggak asik jadinya, tiba-tiba misalnya lagi rame cerita bla bla bla nongkrong terus digituin harus punya perasaan aja, dan itu biasanya ngajak teman-teman yang lain.
0: Betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Jadi berombongan.
0: Betul.
1: Berombongan timbul menyambatinya.
0: Tidak ada wani sorangan.
1: Iya,
0: pasti
1: betul.
0: Cari kawan kayak itu.
1: Bahkan ada yang juga sengaja ya

0: Cuma daripadanya menahan,
1: mumet di kepala ya.
0: Iya, mumet di kepala. Terus karena kalau ada salah paham sedikit di rumah atau di kantor misalnya, takutnya itu terluapkan melalui emosi yang kada baik.
1: Betul.
0: Mending dibawa bekisah.
1: Iya ya. Jadi itu maksudnya bekisah aja padahal.
0: Makanya
1: bukan berarti aja. Ketikanya bepadah kayak uyuhnya aku begawi ampi hai kam.
0: Ih kada mau kayak itu. Atau aku kan uyuh badan begawi masih mending kam nah, begawi aku pang kada begawi lalu
1: ajar. Nah itu tuh.
0: Itu ngaris itu dibanding.
1: Kau mendang mending mending kam masih untung ikam lah.
0: Ikam menurut masih mending begawi pakai mobil aku pang jar. Ada kayak itu, pakai saja.
1: Pakai saja. Apa mungkin sekarang itu kita perlu disclaimer dulu apa ya? Kalau misalnya kita lagi nongkrong terus kayak aku pakai saja nih lah.
0: Iya, aku pakai saja nah. Bos, aku pakai saja nih lah. Jangan ada yang membanding-bandingkan aku pakai saja nih. Jadi kayak ini kisahnya.
1: Jadi orang tuh mendengar aja. Aku lagi butuh telinga aja nih. Kada usah kem ceramahi aku tahu.
0: Beranai, muntung kemrigat, beranai. Lah, aku handak telinga ikam ja. Jadi aku pakai saja nih, nah kayak itu mungkin perlu harus kayak itu memang kayaknya lah.
1: Harus pakai itu lah, karena untungnya apa tadi?
0: Brigat, untungnya kamu brigat. Awas kamu hinak, jangan tarik. Tarik penyakan sudah kamu jarang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai.
6: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Memainkan musik pilihan.
8: Suara
9: Warga Indonesia.

0: lapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan, kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nih kita udah di jam 9 sahabat suara.
1: Yoi.
0: Ngebahas tentang
1: Ghostlighting.
0: Ada beberapa yang komen?
1: Ada tadi di WhatsApp, tadi coba kita lihat dulu.
0: Mana tadi Inah ya Dede ya.
1: Ada Arga, pernah pas di tongkrongan lagi cerita masalah pribadi malah dijadiin bahan bercandaan. Semuanya pada ketawa, tapi jujur aku gak nyaman.
0: Makanya
1: jurang tadi dipadahi. Sebelum mereka berkesah, jika sambat dulu, aku berkesah aja lah. Aku hanya perlu telinga, untung gak usah. Ingat, untung kamu rigat.
0: Namun kawan kan bawa plester gin dulu. Ya. Bila anda berkesah, plester dulu, untung kawan kamu.
1: Mode pesawat dulu, kan.
0: Mode pesawat. Mira juga di Banjarmasin, katanya aku pernah bilang gak nyaman sama omongan seseorang. Tapi dia cuma ketawa dan bilang aku terlalu sensitif. Rasanya kayak perasaanku gak dianggap sama sekali.
1: Itu sudah.
0: Jangan tapi anujar, jangan tapi halus perasa aja. Aku namanya juga manusia, bisa perasaan.
1: Itu sudah.
0: Tapi kita sudahi dulu sahabat suara. Semoga perasaan kamu menemukan orang-orang yang pas gitu ya, untuk memvalidasi perasaan kamu juga.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut lagi setelah yang satu ini, kita kemana lagi Ram?
1: Inspirasi pagi-pagi boleh?
0: Boleh.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara,
3: suara warga Indonesia.
2: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung, dikirim salam.
1: Di suara Bajar Masin, masih di suara seru suara warga Indonesia. Kita ngebahas tentang salah satu artis yang dulu terkenal di sosial media awalnya. Ya, hampir setiap hari kita lihat kan orang tuh pada viral-viral.
0: Betul.
1: Masuk FYP ya. Ramai dibicarain. Tapi gak semua orang yang terkenal bisa bertahan lama.
0: Betul.
1: Ada yang cuma terkenal sebentar terus redup. Ada juga yang berhasil berkembang, bukan cuma jadi konten kreator, tapi juga membangun bisnis, membuka lapangan pekerjaan. Bahkan bisa jadi pengusaha.
0: Iya betul. Jadi tetap bertahan lah begitu ya. Gak yang tiba-tiba naik namanya terus hilang begitu saja.
1: Betul
0: sahabat
1: sekali.
0: Suara. Tapi siapa yang akan kita bahas di inspirasi apa sih nama kita nih?
1: Pagi-pagi
0: ini.
1: Kita mau ngebahas tentang Arif Muhammad sahabat suara. Mungkin sebagian orang langsung ingat sama konten-kontennya di YouTube dan gaya hidupnya yang sering dibagikan di media sosial. Arif pertama kali dikenal lewat akun Twitter anonim bersama Pocong @pocong.
0: Yes.
1: Kira-kira tahun 2009. Nah akun itu terkenal karena cuitannya yang lucu, receh, tapi ngena banget di anak muda saat itu. Kita akan bahas lebih jauh mengenai Arif Muhammad di Inspirasi Pagi-Pagi.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Assalamualaikum Bang Ramanya.
1: Waalaikumsalam, siapa itu?
0: Baharudin.
1: Waalaikumsalam Baharudin.
0: Ada ARK juga yang gabung.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi buat kamu yang baru saja bergabung ya.
1: Boleh deh.
0: Yang hanya di jam menutup lawang mobil nih. Ya lo jam 9 tuh.
1: Terlambat tahun jam 9 hanya mendengari.
0: Kami mulai jam 7 berkicau sudah.
1: Jam 7 kami sudah kicau mania. Kicau mania. Kicau mania.
0: Mantap.
1: Kita lanjut lagi ngomongin tentang Arif Muhammad sahabat suara ya. Dilansir dari kompas.com, nama Arif justru dikenal luas karena akun Twitter pocong yang saat itu berhasil mengumpulkan jutaan pengikut. Orang-orang mengikuti akun tersebut bukan karena tahu siapa pemiliknya, tapi karena memang tulisannya menghibur. Banyak cuitan yang sederhana, kadang absurd, tapi terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari anak muda.
0: Betul sekali. Jadi ketika identitasnya mulai terbongkar dan diketahui oleh publik, Arif nggak berhenti di situ aja, sahabat suara. Jadi ini ya, dia tuh justru menjadikan momentum itu sebagai langkah berikutnya. Jadi buku yang ditulisnya sukses, lalu diangkat menjadi sebuah film.
1: Setelah itu dia mulai aktif membuat konten di YouTube. Nah, di sana Arif Muhammad enggak cuma membuat vlog atau hiburan biasa. Banyak juga konten yang membahas perjalanan bisnis, pengalaman hidup sampai proses di balik berbagai proyek yang sedang dia kerjakan.
0: Betul sekali. Kalau ngomongin tentang Arif Muhammad, pocongnya itu memang ini banget ya, kental banget gitu.
1: Bener, kayak Raditya Dika gitu.
0: Iya, angkat-angkatnya seperti itu tuh. Betul. Ada yang gabung nih, ada Pupu Papa.
1: Bye.
0: Untung kan dia pakai F lah.
1: Yus. Orang Arab itu pakai F.
0: Bujur. Kata Pupu Papa, mau request lagunya Noah? Boleh.
1: Boleh, nanti kita puterin request Noahnya.
0: Betul sekali. Tapi kita masih ngebahas tentang Arif Muhammad ya, sahabat suara. Mungkin kalau kamu yang pernah juga langsung ketemu sama Arif Muhammad, boleh juga langsung share di sini gimana kesannya.
1: Share, fotonya kirim.
0: Kirim.
1: No pic, no hoax.
0: Iya.
1: Betul.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste ya, refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink, my mood
2: booster. Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Cute time buat kulit.
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada yang gabung di TikTok kita. Kita
1: siapa
0: bacain
1: itu?
0: Beberapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Mana tuh? Mana tadi ya?
1: Ada Jai pendengar radio lain. Halo, ini Jai pendengar setia Iswara Bandung.
0: Bandung.
1: Iya, mantap. Terima kasih ya.
0: Terima kasih.
1: Ada Pak.
0: Hidup Bang Rama, Jai.
1: Ya, hidup.
0: Hidup Tagus.
1: Hidup Tagus kita.
0: Namun kada hidup kada di sininya kenapa sih?
1: Iya, suara.
0: Ini ada suara apa ya? Suara, oh, suara di sini.
1: Di TikTok kami jebol.
0: Maaf ya.
1: Sahabat suara. Kalau sekarang kita lihat media sosial Arif Muhammad, mungkin yang sering muncul adalah koleksi mobil, perjalanan liburan, atau berbagai aktivitas bisnisnya. Dilansir dari suara.com, Arif dikenal ini sebagai salah satu kreator yang cukup serius membangun usaha di berbagai bidang.
0: Betul.
1: Kuliner, fashion, sampai berbagai proyek bisnis lainnya.
0: Udah pernah belum ke tempatnya Arif Muhammad? Apa sih nama Pak Kumbuh?
1: Payakumbuh.
0: Gak
1: tahu, gue belum.
0: Belum pernah.
1: Pagi sore.
0: Beda.
1: Pagi sore punya apa?
0: Pagi sore menurang.
1: Oh beda.
0: Beda.
1: Kira pagi sore itu pun si Arif Muhammad.
0: Lain.
1: Baik kumbuh.
0: Ijar orang kan pagi sore kasta tertinggi. Dia ya, nomor satu. Aku gak tau nah. Karena habis ini kita search lah mau siapa. Cuman cuman memang menurut aku dasar nyaman banar lah. Pagi sore nih.
1: Namun di Bariha ayo pengalaman berataan.
0: Kebetulan aku ke sana kada bayar.
1: Nah
0: itu makanya nyaman. Makanya nyaman benar, rela. Jadi aku makan di sana, makan ayam pop.
1: Bish.
0: Terus itu apa tuh si kerupuk dikuahi itu? Apa namanya ya. Lah, nah itulah pokoknya. Ya. Nah, itu terus ayam gulainya karena aku kebetulan tidak bisa ya mau makan. Kan bisalah makan-makan yang kayak tunjang.
1: Bisa.
0: Paru.
1: Bisa aku.
0: Mantap.
1: Tapi aku kalau nasi Padang lah. Nasi Padang itu yang paling favorit adalah ayam pop. Kikil.
0: Oh, kikil.
1: Telur dadar, udah itu aja.
0: Oh, itu.
1: Tiga itu aja.
0: Rendang?
1: Rendang nomor sekian.
0: Oke. Tapi ayam pop kan enggak terlalu banyak ya. Kalau menurut aku kayak di Banjar tuh kan ada terlalu banyak yang
1: suka.
0: Yang suka ada.
1: Oh iya.
0: Di tempat-tempat tertentu kan kalau ayam pop kan.
1: Betul, betul, betul.
0: Kalau di Banjar ya.
1: Wah, tiba-tiba aku enak nasi Padang.
0: Gara-gara hari
1: sudah lawas aku ada makan nasi Padang nih soalnya. Kemarin aku ada nge-MC, Deng.
0: Kamu di daerah mana biasanya makan nasi Padang? Sebut daerahnya aja lah.
1: Ganti-ganti sih aku.
0: Aku
1: di depan area Barito bisa.
0: Ah, iya, itu mantap benar tuh.
1: Di Parak seberang mana? Ansari Saleh bisa. Terus di samping ini Roda Baru nih.
0: Oh iya, iya betul-betul.
1: Kemarin dikirimin sama ini. Kan anunya kawanku.
0: Oh iya, nah Roda Baru boleh kirim lagi.
1: Terus di yang aku lalu sudah lawas kadang di sini nih, seberang Wetland nih.
0: Para seberang pizza, Wetland.
1: Pizza ada di Higanya tuh.
0: Ada.
1: Di Higa Wong Solo kamu?
0: Oh belum pernah ke situ. Yang mana sederhana lain?
1: Sederhana ya, nggak tahu tuh. Pokoknya di sini lah.
0: Oh ya, oke. Okay. Pinggir jalan situ.
1: Pinggir jalan lah, pokoknya tuh enak juga tuh.
0: Aku rencak yang di MT Haryono ku.
1: Oh situ MT Haryono sebelah.
0: Iya, Cinto.
1: Ya Elva kan dulu ada Elva di situ kan?
0: Betul.
1: Kawanan kita.
0: Cinto Raso. Jadi ampunnya parak rumah kita Ram.
1: Siap.
0: Di parak-parak KSN. Situ. Iya di AKSN. Kita sapa-sapa dulu ada Ningsih.
1: Mamanya Ningsih.
0: Baik orangnya.
1: Alhamdulillah.
0: Bialanya acaraan di masjid tuh biasanya.
1: Nah, masjid yang parak kita
0: masjid
1: tuh.
0: Rumah kita tuh.
1: Oh iya?
0: Iya betul. Jadi biasanya kita dijamu sama beliau. Wah, makan Padang semua di situ.
1: Bisa kali ini.
0: Wah.
1: Kebetulan mintu aku namanya Ningsih juga.
0: Nah.
1: Aja nih pun mintu aku lah.
0: Kan ibu padah ke selama ini?
1: CEO bro.
0: CEO, bah ini pinip ya berarti.
1: Padang salinya.
0: Menurut aku.
1: Beranai aja.
0: Menurut aku habis ini kan bisa gigin mama ya kam.
1: Bisikil lah.
0: Tuncang kawa kamu sama.
1: Aja aku beli kulah.
0: Wahinian benar. Anda membisiki ibu Ningsih.

0: Malamnya Suara Warga Indonesia. Iswara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare.

0: 91,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
1: Yo yo.
0: Jam 9 menuju jam 10 sahabat.
1: Betul
0: suara.
1: Sekali.
0: Buat kamu yang belum sarapan kayaknya perut agak keroncongan.
1: Asli.
0: Ditambah tadi kita ngebahas tentang nasi padang.
1: Masyaallah nasi padang.
0: Masyaallah, nasi padang. Ayam pop boleh masya ayam Allah. Popnya.
1: Telur
0: ayam
1: dadar.
0: Gulai enggak apa-apa juga.
1: Ayam gulai, telur dadar, kikil. Aduh. Nasi padang.
0: Tapi kayaknya rendang hampir di setiap rumah orang ada.
1: Pasti ada.
0: Karena iya, ini daging kan.
1: Daging tahun semalam loh, daging tahun ini digabung.
0: Ya kan ketahuan juga kan aja. Tercampur aja di dalam
1: masuk
0: parut.
1: Freezer juga jari. Karas juga masih baik aja aja. Ayuh bismillah aja.
0: Tadi banyak yang komen juga ya, ada katanya telur dadar, doa Bunda Pramuka enak.
1: Mantap.
0: Terus ada juga di Roda Baru enak ayam popnya jar.
1: Mantap
0: terus, apalagi iya. Bilanya jam-jam seini nala. Ada yang kayak paket
1: jar. Ram di muka.
0: Wis.
1: Asli kemasukan kartu keluarga tuh bang.
0: Wah, maka pas benar kartu keluarga Ram lagi kosong.
1: Kumasukakan di kartu keluarga di bagian keterangan.
0: Wah, di keterangan lah. Ada yang di rentetan nama-nama tuh lah.
1: Kaina, itu kecuali tiap bulan. Tiap bulan ada transferan masuk. Nah, itu hanya ke susunan keluarga.
0: Bila di keterangan tuh apa tulisannya
1: apa? Keterangan ini adalah amal jariah.
0: Amal jariah. Itu
1: penyumbang
0: jadi
1: amal jariah.
0: Betul, itu kan jadi kalau dimakan jadi darah.
1: Darah
0: Rama menyenangkan orang lain.
1: Jadi ibaratnya kita ibadah. Tuh saudara senasi padang. Karena ikan memberikan makan, kemudian jadi darah, jadi selamat.
0: Jadi selamat.
1: Jadi penyemangat.
0: Iya, bojong. Jadi kau tapi saudara se
1: deng sanak senasi padang.
0: Siapa yang hendak jadi deng sanak Rama
1: ya.
0: Lewat jalur nasi padang.
1: Silakan.
0: Nah, langsung aja. Jalan Gatot
1: Subroto 2.
0: Subroto 2.
1: Iya.
0: Kau aja dicari di Google Maps dapat kok. Bismillah aja ya. Tapi sahabat suara yang baru aja gabung sama kita di sini, kita ngebahas tentang nasi padang. Karena tadi kita ngebahas tentang Arif Muhammad sebenarnya ya. Jadi Arif Muhammad tuh punya juga usaha kuliner.
1: Betul.
0: Salah satunya adalah si nasi padang itu.
1: Bener sahabat suara. Jadi dilansir dari EDN Times, Arif Muhammad sering membagikan cerita jatuh bangun karirnya secara terbuka. Dia gak pernah terlihat seperti orang yang langsung sukses dalam semalam. Justru yang sering muncul adalah cerita proses, eksperimen, dan usaha yang terus dilakukan.
0: Betul sekali. Pokoknya emang inspirasi sekali ya Arif Muhammad ini sahabat suara. Kita bakal lanjut lagi. Buat kamu yang mau request lagu ataupun juga kirim salam, boleh juga. Seperti yang satu ini, lagu Tulus, Hati-hati di Jalan. Tadi
1: hati-hati.
0: Di request siapa tadi ya?
1: Hati-hati.
0: Siapa tadi yang mau request ini?
1: Siapa tuh?
0: Ada Red Velvet kan maksudnya ini apa nih?
1: Red Capat.
0: Cepat aja lah saya, tulus hati-hati di jalan.

0: Bagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kenapa Ram melihat di TikTok?
1: Kada sudah tutung deh kita.
0: Belum, sejam lagi.
1: Oh iya.
0: Sejam lagi, masih ada.
1: Sahabat Suara, udah dulu kita bahas tentang Arif Muhammad ya.
0: Yes.
1: Setelah ini kita dikirim salam, kamu boleh gabung untuk kirim salam.
0: Yes.
1: Masih buka, kita request juga.
0: Mau telepon langsung boleh juga ya, boleh, ke WhatsApp kita boleh, Sahabat Suara.
2: Udah nambah dong inspiratif paginya? Besok gabung lagi ya di Inspirasi Pagi-Pagi.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
1: Suara Banjarmasin masih di suara seru, suara warga Indonesia. Aisyah Iria.
0: Ada Rama Joplay,
1: yes,
0: juga.
1: Betul, menemani kamu di jam 10, satu jam terakhir kita dikirim salam Sahabat Suara.
0: Betul sekali.
1: Semangat yuk.
0: Gabung di sini ya Sahabat Suara ya, dikirim salam 0811 993 3901. Yang hari ini baru
1: Perpisahan
0: sekolah.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Hari ini perpisahan sekolah, nah mau kirim-kirim salam buat teman-teman sejawat ataupun juga yang baru hari ini kerja lagi, Ram.
1: Uish.
0: Semangatnya tuh kan kayak benar-benar harus yang gas banget
1: kan
0: gitu.
1: Kemarin kan libur panjang ya.
0: Iya.
1: Senin libur juga. Selasa waktunya untuk ngopi dulu dah.
0: Ngopi dulu.
1: Jangan langsung begawi, saran kita.
0: Bojor.
1: Daripada kena. Ikam begawi dapat pater gawian yang memauki.
0: Nah.
1: Bawa ngopiin santai dulu.
0: Iya, bawa ngopi
1: tapi
0: dulu.
1: Tapi jangan sampai buka sosmed. Kalau sampai buka sosmed, melayur kena.
0: Kada bubulik lagi ke kantor.
1: Kada bubulik, lawan kada begawi.
0: Kada begawi jadinya. Ya, Sahabat Suara langsung kirim salam di sini ya. Yoi. Di WhatsApp ataupun juga di TikTok kita juga masih live di @iswara.bjm.

0: Di Suara Banjarmasin masih bersama Aisyah Irene dan juga Rama Juple di Kirim Salam Sahabat Suara.
1: Yes, jam 10 Sahabat Suara. Ini kayaknya ada juga yang sudah mulai bergegas menjemput anak sekolah.
0: Betul.
1: Anak-anak PAUD kan biasanya jam-jam segini nih. Jam segini
0: udah pada pulang.
1: Betul.
0: Sahabat Suara, tahukah kamu kalau ternyata pria yang suka ngeluarkan duit untuk pasangannya lebih sehat dan bahagia? Oh, tentu.
1: Wah, tentu. Rama bener.
0: Aku nama tengahku adalah Royal.
1: Wae, Rama Royal Juple.
0: Betul.
1: Tapi belakangan ini Sahabat Suara ya, rame dibahas di media sosial, yaitu soal kebiasaan pasangan yang suka ngeluarin uang buat orang yang mereka sayang.
0: Bener. Menurut penelitian University of British Columbia, orang yang menghabiskan uang untuk orang lain cenderung merasa lebih bahagia dibanding mereka yang cuma menghabiskan uang untuk dirinya sendiri. Yang bikin orang merasa senang ternyata bukan semata-mata jumlah uang keluar, tapi perasaan saat bisa memberi dan bikin orang lain bahagia.
1: Nah, itu dia tuh. Bentuk memberi ini bisa memperkuat hubungan emosional.
0: Betul.
1: Dan bikin seseorang merasa jadi lebih terhubung dengan pasangannya.
0: Nah,
1: walaupun kita ini bukan pasangan kamu, Sahabat Suara, tapi kalau kamu ingin lebih bahagia lagi,
0: iya, kita siap mengirim nomor rekening.
1: Nah, itu dia. Kita tunggu di sini, Sahabat Suara
0: sekali.
1: Ya. Kalau mau tahu langsung aja di WhatsApp aja ya.
0: Aman.
2: Lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara_official.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: RMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Suara seru, sahabat suara.
1: Yo.
0: Masih ada Aisyah dan juga Rama.
1: Betul sekali. Tahukah kamu kalau penyebab dibalik muka boros yang bikin terlihat lebih tua itu apa?
0: Apa tuh?
1: Ternyata, sahabat suara ya, Indonesia sendiri, kondisi ini sering disebut sebagai muka boros.
0: Wah, mukanya tuh, vintage.
1: Iya, bener. Jadi, usia 20-an cuma... usia 20-an cuma Muha Soekarno.
0: Waduh.
1: Muha sudah
0: Muha Soekarno pejuang. Oke, baik. Ini salah satu
1: artinya
0: penyebab.
1: Apa? Artinya Tuha Banar.
0: Tuha Banar. Soekarno aja udah enggak ada kan?
1: Iya.
0: Bahaya ya. Ini sahabat suara, salah satu penyebab yang paling umum ternyata adalah kurang tidur.
1: Nah, jadi sahabat suara, saat kita tidur itu badan lagi sibuk memperbaiki sel-sel kulit yang rusak setelah seharian terpapar sinar matahari, polusi, sampai stres. Makanya kalau tidur sering kurang, proses perbaikan ini jadi nggak maksimal dan wajah bisa kelihatan lebih kusam serta cepat muncul tanda-tanda penuaan.
0: Selain itu ya, kebiasaan jarang minum air putih ini juga punya pengaruh besar, sahabat suara. Saat tubuh kekurangan cairan, kulit itu juga ikut kehilangan kelembapan alaminya.
1: Betul.
0: Akibatnya kulit terlihat jadi lebih kering, kurang segar, bahkan garis-garis halus jadi lebih gampang terlihat.
1: Gak cuma itu aja, kebiasaan malas bergerak dan jarang olahraga juga bisa bikin wajah kita terlihat lebih tua. Dilansir dari Detik Health, aktivitas fisik membantu melancarkan sirkulasi darah sehingga kulit mendapat suplai oksigen dan nutrisi yang cukup. Lalu ada juga kebiasaan yang sering banget diremehkan, yaitu gak pakai sunscreen saat beraktivitas di luar ruangan. Paparan sinar UV bisa merusak kolagen dan elastisitas kulit secara perlahan.
0: Betul sekali. Sekarang kayaknya wajib banget cewek cowok tuh semuanya perlu yang namanya sunscreen. Betul. Sahabat suara. Kalau misalnya kamu nih ya yang lagi nonton kita di TikTok, ini melihat Muha Rama, Muha-muha vintage ini, sebenarnya umurnya anum.
1: Umurku masih 12.
0: Aduh, 12 lah. Seumuran non anak tuh kayak apa ya?
1: Ini yang mengira kok kada papa, kada bro.
0: Wih, bro.
1: Seumuran kami.
0: Seumuran. Jadi yang duluan lahir siapa? Anak kah, abahnya kah?
1: Anak gitu.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin masih di suara seru suara warga Indonesia.
1: Kenangan manis dari Pamungkas ini biasanya juga menjadi lagu-lagu perpisahan di sekolah-sekolah Ram.
0: Betul sekali.
1: Selain lagu Silon Seven,
0: iya,
1: Project Pop zaman kita ya, nggak tahu deh zaman sekarang.
0: Aku dulu lagu apa yola?
1: Aku.
0: Ingat aku dah lagu apa dulu dah?
1: Aku sih Silon Seven.
0: Silon Seven sih yang paling rancak ya.
1: Iya kan.
0: Silon Seven benar benar benar.
1: Kalau zaman sekarang kayak Kecau Mania mantap ya.
0: Nah itu.
1: Apapun lagunya di Kecau.
0: MBG. Mas.
1: Buah apa yang paling manis? Banyak.
0: Banyak. Yang matang.
1: Betul. Yang matang yang manis. Iya. Ya. Akhirnya sahabat suara, karena habis ini kita mau war buah.
0: Betul.
1: Yang manis.
0: Yes.
1: Ya kan. Jadi kita mau pamit dulu sahabat suara. Thank you ya buat kamu yang udah nemenin kita dari jam 7.
0: Ya betul.
1: Karena pagi tadi aku janji buat nemenin sahabat suara. Pokoknya dari dia berangkat sampai dia sampai ke tujuan. Semoga ini sudah sampai ke tujuan ya.
0: Kecuali kalau ikam ke Pruk Cahu, kayaknya belum sampai ya Pang nih.
1: Belum sampai, tapi masih ada lagu-lagu kita.
0: Masih ada, tenang saja.
1: Tenang aja.
0: Kita kamu sampai nanti full.
1: Iya, mau kemana aja kita temenin pokoknya sahabat suara ya. Tapi kalau Aisyah sama Rama kita pamit dulu.
0: Pamit dulu, kita mau makan siang dulu ya.
1: Betul sekali, nanti jumpa lagi ya. Besok masih ada Rama kan? Besok ada Rama insya Allah. Betul. Ya. Pantengin terus aja di 90,1 FM.
0: Suara warga Indonesia.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Naikin mood kamu hanya di Suara Seru, Senin sampai Jumat jam 7 pagi sampai 11 siang.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Indonesia.
6: Indonesia. Indonesia. Indonesia. 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

Suara warga Indonesia.

0: 10 lagu keren. Sikat.
1: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum. Farah Fairo, sahabat suara, hari ini hadir kembali ya. Pastinya untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

peran peduli ya kan. Awal minggu, awal bulan juga tetap semangat buat kamu yang harapan-harapan di bulan lalu belum tercapai, belum terrealisasi. Semoga di bulan ini bisa kamu nikmati ya, satu persatu tercentang. Lagu dari Dewi Sandra featuring Ryan Pono, buktikan ini mungkin bisa menjadi anthemnya kita mengawali bulan Juni ini. Cielah, kita buktikan satu persatu sahabat suara ya, apapun yang kita inginkan bisa kita dapatkan satu persatu. Lagi ini nemenin siang kamu sebentar lagi. Terus ada juga koleksi dari Raim Laude dengan Bersenja Gurau di 10 lagu keren ya. Tapi memulai perjumpaan kita, satu lagu terbaru dulu nih dari Shilon Seven.

untukmu ya, lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara bareng sama Farah Fairuz juga yang masih ada di sini sampai nanti jam 2. Kalau ngomongin tentang Sandi Sondoro ini lagi cukup ramai juga di sosial media ya, lagi dibahas karena kemarin penampilannya di Java Jazz Festival bersama dengan Tompi yang tampil sebagai trio Lestari gitu ya. Hadirnya nggak cuma nyanyi doang sahabat suara, tapi juga sekaligus memberikan kritik sosial gitu, dan juga kritik soal politik secara vokal ya, kaitannya dengan apa yang terjadi belakangan ini. Luar biasa, inilah mungkin bentuk ekspresi dari musisi-musisi gitu ya, gak cuma cuap-cuap di sosial media aja. Kalau misalkan memang ada hal-hal yang dirasa ngeganjel di hati, tapi dibawa juga ke panggung, dan ternyata banyak dari penonton yang menikmati aksinya mereka. Luar biasa. Kalau misalkan sahabat suara penasaran kayak gimana sih emang kritiknya, bentuknya gimana sih, tetap enak loh outputnya, dilihatnya juga wah emang kalau udah senior sih pastinya aman terus ya. Kamu bisa aja langsung search di sosial media gitu ya, Sandi Sondoro featuring juga Tompi sebagai trio Lestari. Selain ngebawain tribute to Glenn Fredly, mereka juga bawain kritiknya. Kamu bisa nikmati lah itu short-shortnya di TikTok ataupun juga di Instagramnya, luar biasa banget. Tapi kita juga pastinya menantikan karya-karya terbaru dari Mas Sandi Sondoro yang pastinya enaklah kita untuk nikmatin. Kita tungguin aja sahabat suara ya. Sambil lanjut sekarang udah ada nih satu lagu dari Enjan dan teman-teman RN Boys featuring Mahalini. Seketika ngelanjutin siangnya kamu. Enjoy.

Suara ya, kau dan aku selalu selamanya, Cie. Gombal banget awal bulan, Far. Iyalah, supaya makin erat lagi hubungan kita, sahabat suara. Terima kasih buat yang masih tune in ya di jam sekarang, karena kebersamaan kita masih panjang sekali sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak juga masih ngantri untuk lanjut diputerin. Sebentar lagi ada Noah nih, Separuh Aku di 10 lagu keren, abis Farel Hilal dulu, Keliling. Ini anthemnya Iswara

0: guys, aku JJ. Lihat kebunku. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu dan sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Jangan lupa juga saya mau ngingetin, tetap hati-hati dan waspada ya buat kamu yang sekarang sedang berkendara. Handphonenya, gadgetnya ditaruh dulu. Ini demi kenyamanan kita bersama supaya bisa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan ya. Dan lagu-lagu enak juga masih ngantri untuk lanjut dimainin. Sebentar lagi bakal ada Glenn Samuel featuring Brisia Jody dengan Makin Aku Cinta. Dimainkan kurang lebih 2 menit ya. Jadi jangan kemana-mana sahabat suara. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Disastro, Lari 100. Lagu yang baru aja Farah Virus mainkan untuk nemenin siangnya kamu yang lagi pengen lari dari hiruk pikuknya situasi di kehidupan kamu, gitu ya. Boleh nih, kamu tandain kalender kamu di tanggal 7 Juni ini adalah hari Minggu, sahabat suara ya, untuk kita seru-seruan bareng. Jadi buat yang belum ada agenda, nah pas banget, langsung aja diisi dengan agenda ini bersama-sama sahabat suara semua ya, penyiar sekaligus juga kita semua bakal seru-seruan bareng di Cilak Sudirman. Karena Isuara nih kolaborasi bersama Aldi Taher membuat acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Ini sebenarnya dimulai dari tanggal 5 sampai 7 Juni 2026 ya. Dan kamu bisa langsung aja merapat ke sana karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama kita-kita nih, full team penyiar Isuara. Dari mulai hari Jumatnya 5 Juni itu bakalan ada Kinos Gina live broadcast barengan sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11 siang. Kemudian sorenya bakal ada Reza dan Jill yang akan live broadcast juga di jam 4 sampai 7 malam. Dan di hari Sabtu 6 Juni akan ada live podcast barengan sama Beryl Rasandavi dan juga Adit Insomnia jam 5 sore itu ya. Ada Aldi Taher bakalan ngerecokin mereka berdua juga. Nah di hari Minggunya nih, kita full team penyiar bakalan hadir nongkrong bareng sama Aldi Taher juga mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Pokoknya till drop lah. Selain kita bakal nongkrong bareng, kita juga akan ngebawa barang-barang kita yang mau kita pre-love, sahabat suara. Jadi buat kamu yang pengen memiliki barang-barang pribadi milik penyiar favorit kamu, bisa langsung aja merapat ke sini ya. Tenang, harga dijamin inilah, bersahabat banget pokoknya. Ini sahabat yang paling sahabat ya, sahabatannya udah lama pokoknya, sahabat suara ya. Jadi langsung aja datang, kita makan burger bareng, senang-senang bareng di Isuara featuring Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Lokasinya di Cilak Sudirman ya. Karena semua burger milik Allah dan kita semua milik Allah, marilah kita bersenang-senang bersama-sama.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.
3: Aduh, gue penasaran deh.
4: Penasaran apa sih?
3: Iya, gue penasaran.
5: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
6: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Ah, panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz, sahabat suara ya, masih nemenin kamu. Sekarang masuk putaran kedua, saya menanti. Buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request logo atau absen aja siang ini. Bisa merapat ke 0816-114-1014. Atau kalau mau seru-seruan di TikTok juga boleh, karena sekarang saya lagi live TikTok di isuara.network.
2: Dan kau
0: karena kehadiran sahabat suara siang ini benar-benar bisa merubah moodnya Iswara banget, jadi lebih baik loh. Swear deh. Jadi jangan lupa ya, merapat tadi ke WhatsApp sekali lagi 0816-114-1014 atau ke TikTok iswara.network. Saya tungguin, sambil juga mau lanjut temenin siangnya kamu sama lagu-lagu enak. Salah satunya ada ini nih, Adera dengan Lebih Indah. Udah ngantri, terus ada juga Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya. Abis Nuh featuring Bass Boy dulu nih, biar siangnya syahdu.

terbaik untukmu barengan sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara, yang saya tahu bahwa Iswara itu adalah yang terbaik buat sahabat suara. Makanya kita mendengarkan atau memutarkan lagu barusan ya. Gimana gak terbaik, kita udah siapin lagu-lagu enak untuk nemenin harinya kamu. Terus kita juga udah menyiapkan wadah untuk kita bisa saling sapa nih. Salah satunya WhatsApp yang udah rame banget siang hari ini dengan isian dari sahabat-sahabat suara di lintas lokasi gitu ya. Ada yang gabung dari Korea nih, Nastu seperti biasa absen siang hari ini. Katanya mau request lagunya Angie Carvalho ya, untuk nemenin aku yang lagi dengerin. Sipo, nanti coba aku cariin dulu, ditunggu aja ya Nastu ya. Terima kasih sudah bergabung, semoga sehat selalu. Kemudian dari Korea kita geser ke Lampung. Ada 0813 sekian-sekian. Namanya siapa dong? Oh Ian, sorry Ian. Ian nulis namanya ternyata terpisah ya. Katanya mau request lagu luar kalau boleh, Love of My Life dari Queen. Salam spesial buat Farah. Mungkin boleh ada opsi lagi dari musisi lokal ya Ian ya. Nanti bisa ditulis lagi, terus nanti aku cariin di library-nya Iswara. Terima kasih. Ada juga yang tadi gabung dari TikTok, kabarnya dari Rotterdam. Terus saya bilang sahabat suara benar dari Rotterdam. Benar katanya. Aku bilang lagi, coba WhatsApp, benar WhatsApp plus 3162 sekian-sekian nomor WhatsApp-nya. Salam dari Rotterdam katanya, gokil. Gitulah ya, kalau ibu-ibu minta buktiin mulu. Pas udah dibuktiin, oh oke, okay, udah gitu doang sih sebenarnya. Tapi terima kasih ya. Namanya mungkin boleh ditulis juga nih supaya gampang aku sapa. Kabarnya dia adalah orang Indonesia tapi lahirnya di Belanda. Pokoknya sukses selalu di sana ya. Buat sahabat suara juga yang pengen dibacain salamnya atau mau absen aja siang ini request lagu, feel free. Langsung WhatsApp 0816 1141014, atau gabung ke WhatsApp. Kenapa WhatsApp lagi, Far? Maksudnya gabung ke TikTok ya. Iswara

Cintaiku, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Aduh, very throwback ya, auto nyanyi banget pas ref ya. Ini ketahuan usia-usianya tuh, langsung narik. Jangan lah. Langsung kayak kita seangkatan tuh waktu pas dengerin lagu ini ya sahabat suara ya. Satu lagu di request sama Paul yang gabungnya dari Rotterdam. Sudah dimainkan, terima kasih Paul ya, sudah gabung siang hari ini. Semoga dengan diputarkannya lagu requestan kamu yang katanya sahabat suara, lagu ini spesial untuk cintanya Paul yang namanya Rahayu. Aduh, so sweet banget. Bisa sedikit mengobati rasa rindunya kamu ya. Dan Farah Fires juga masih menanti buat yang mau saling sapa via udara, bisa langsung gabung ke 0816 114 1014, atau langsung ramein aja di TikTok isuara.network. Sambil juga jangan sampai lupa buat sahabat suara yang mau berkegiatan siang hari ini, seperti biasa ya, kalau dari perakiraan cuaca ada beberapa titik yang akan diguyur hujan, walaupun mungkin sekarang di tempat kamu cuacanya masih aman, cenderung terik atau mendung-mendung dikit gitu. Cuman ya namanya juga perakiraan cuaca, bisa kadang-kadang salah, tapi ada baiknya kita udah siap sedia aja lah ya kan, sedia payung sebelum hujan supaya bisa tetap kondusif. Tetap hati-hati ya sahabat suara. Abis ini masih ada lagu dari Reza

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.

0: dan pengen bayar pajak karena udah terlambat tapi masih ragu. Ah, ini saatnya nih. Ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi mulai 1 Juni sahabat suara dari kemarin ya, sampai nanti 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi ini adalah kesempatan untuk kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan gitu ya, untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi harus banget nih memanfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta ya. Selain itu juga, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, juga transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, ayo nih sama-sama kita kontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung cek aja di lamannya Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya bisa di sana gitu ya, memanfaatkan kembali untuk Jakarta, manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
4: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
1: Oh.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya yang belum sempat ke absen gitu ya. Selamat siang kembali, Farah Fairuz masih menemani dan ini masuk ke satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya juga masih menanti buat kamu yang mau seru-seruan di udara, di udara Far. Iya, maksudnya kan kita gak bisa ketemu langsung, jadi mungkin kamu bisa nih saling sapa di WhatsApp gitu 0816 114 1014, atau kalau mau seruin di TikTok juga bisa ke isuara.network ya, karena saya juga selain on air menemani juga di live TikTok, bisa menuju ke sana sambil lanjut juga mau nemenin siangnya kamu ya dengan satu lagu ini. Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Lagu dari Raisa dengan Could It Be, could it be yang udah ngantri sambil juga menemani di kondisi cuaca yang kalau dari Simatupang sekali lagi agak-agak mendung ya. Jadi gak terlalu terik, tapi kayaknya mataharinya ketutupan awan, sahabat suara ya. Could it be love antara kita dan juga cuaca? Semoga aja tetap bersahabat seperti ini. Lagu dari Raisa sebentar lagi dimainkan, abis Caleb G dulu nih, kebutuhan hati.

0: That was Project Bob.
1: Siangnya kamu dan lagu barusan itu pastinya akan menjadi soundtracknya Iswara banget di hari Minggu, sahabat suara. Karena sepertinya di hari Minggu ini, tanggal 7 Juni akan menjadi hari yang akan kita ingat selalu. Salah satu hari yang akan kita ingat karena kita bakalan mengadakan off-air event. Ih, seru banget nih. Ayo buat sahabat suara yang hari Minggunya belum ada agenda, kita nongkrong bareng secara langsung ini ya, face to face. Bisa langsung aja merapat ke Cilak Sudirman karena Iswara berkolaborasi dengan Aldi Taher nih di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher dari tanggal 5 sampai 7 Juni 2026 ya. Selain kamu nanti bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa pastinya nongkrong barengan sama penyiar-penyiar Iswara. Di hari Jumat tanggal 5 Juni bakal ada Kinos Gina yang live broadcast barengan Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11 siang. Terus sorenya akan ada Reza dan Jill yang juga bakalan live dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hari Sabtunya akan ada live podcast barengan sama Beryl dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Pastinya ntar Aldi Taher juga bakal ngerecokin mereka berdua tuh. Terus di hari Minggu nih, tanggal 7 Juni, semua penyiar bakalan nongkrong bareng. Jadi kalau kita sehat semuanya bakal full team datang ke sana. Ntar ada Aldi Taher juga pastinya yang punya acara ya. Dari jam 9 pagi sampai selesai, sahabat suara ya. Selain nongkrong bareng, nanti kamu juga bisa berkesempatan untuk membeli barang-barang pre-love dari penyiar-penyiarnya Iswara. Ntar kita bakalan bawa pakaian-pakaian dengan harga yang pastinya sangat bersahabat, spesial untuk sahabat kita yang adalah sahabat suara ya. Langsung aja merapat, sekali lagi kita makan burger bareng-bareng dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Lokasinya di Cilak Sudirman dari pagi, jadi kamu bisa langsung aja merapat ke sana ya, karena semua burger milik Allah.

was Adrian Halif 2001 kali. Lagu yang baru aja dimainkan karena requestan Nabil gabung dari WhatsApp. Terima kasih ya. Udah join seperti biasa dan requestannya sudah diputarkan. Semoga harinya kamu bisa makin menyenangkan, Bill. Ada juga yang gabung dari Malang, Alfi. Hai Alfi. Katanya di sini lagi mendung setelah berhari-hari panas terik. Mau request lagunya Yit Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Semoga hari ini tetap ceria, Kak. Makasih. Amin, sama-sama Alfi. Ntar aku cariin dulu di library-nya kita ya. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga Rahmat di Kendal Jaya. Katanya mau request lagunya Samson, Bukan Diriku. Maaf gak galauin kakak dan teman-teman semua ya. Be an active and semangat.

Levels, Yovie Nuno. Satu lagu di request sama Rama, gabung dari TikTok, yang username-nya itu adalah Rama, inisialnya P. Radio tetangga ya, gokil banget. Emang kita perlu saling support, karena kalau kata Aldi Taher kan, semua radio milik Allah, semua penyiar milik Allah gitu ya. Jadi dimanapun kita berada, walaupun benderanya beda, harus tetap saling support ya. Thank you Ram udah gabung dan request lagu. Dan saya juga mau lanjut lagi menyapa yang udah join di WhatsApp 0816-114-1014. Ada 0812-51 sekian-sekian, inisial namanya kalau dari WhatsApp tuh GS, yang bilang selamat siang Iswara, mau request lagunya Samson Naluri Lelaki. Salam-salam untuk yang lagi dengerin sahabat suara. Oh maaf nih, berarti bukannya gak ada namanya, cuman Farah aja yang kurang jeli membacanya ya. Udah ditulis namanya Gideon katanya, dari Palangkaraya. Siap, terima kasih untuk host yang udah bacain. Terima kasih juga Gideon udah gabung ya. Host gak tuh? Gak apa-apa tapi ya, terima kasih. Terus juga yang gabung di

0: mau ikutan juga, masih ada kok nih waktunya 12 menit lah sebelum kita udahan di suara.network ya. Saya mau lanjut dulu muterin lagu requestannya sahabat suara yang gabung di TikTok nih. Best Jam bukan pujangga, 1 menit dari sekarang ya. Jangan kemana-mana.
1: Suara, suara warga Indonesia. Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini?
3: Iya, gimana? Aman alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Karena
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu nggak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan iya. Begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi. Terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keren raspberry gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa?
1: Pohon kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesambar petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bangbul Omkin. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
3: Karena pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain di depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga
2: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan
2: mau
1: sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Okay. Hah? Situ Tom Cruise.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara-suara.
4: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Warna, 50 tahun lagi. Sekarang atau nanti, pasti Iswara akan selalu sayang dan cinta kepada sahabat Suara. Satu lagu yang sekaligus jadi penutup. Terima kasih sekali buat kamu yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Farah Fairuz. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Ketemu lagi di hari Kamis ya. Pokoknya sehat selalu buat sahabat Suara. Jangan kemana-mana. Lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin siangnya kamu. Stay tune di Iswara, Suara Warga Indonesia. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
2: Oh ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus dong.
1: Saya boleh lanjutkan?
0: Lanjut, boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan
3: ini
1: yang
3: bawa siapa?
1: Sebentar belum.
3: Oh belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang pada emosian banget.
0: Tapi kayak Sutra diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Oh.
1: Dia dengerin.
0: Siapa dulu?
1: Bentar, halo. Halo, Man.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Nah, dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu.
2: Kayak
1: saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo,
4: Kina ada di suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih pak, kesel gue lama-lama nih.
2: Kamu udah kayak tawa.
1: Iya tawa, bulak-balik. Sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken lah.
0: Dia aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah. Terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Dibawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
1: Bantu dong.
0: Oh, bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
1: Oh, obat kurap.
3: Gatel-gatel pelanggannya ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gar-gar tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
1: Oh, sambil garu-garu.
2: Iya. Obat kurap ada di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya. Pakainya
3: pakai peci. Obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang. Ditenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat ya.
1: Iya.
3: Kemudian
0: pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Oh, sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh, cemilan.
2: Iya.
0: Biar makin asin.
4: Orangnya laparan. Iya. Terus nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Horor action terbaru dari semesta kodrat.
1: Kamu hamil?
2: Sudah 3 bulan, Mas.
0: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang tak adil.
0: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
0: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
2: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
0: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @makmaon.
5: Dek, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Bener, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Firwoman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far.
2: Jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh.
0: Oh, ada.

Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3 serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratek, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Oh,

0: untuk
1: Cil Reza, suara santai.
2: Yaudah yuk, waktunya untuk pulang yuk. Udah selesai yuk.
1: Seru banget tadi ngobrol sama Canti ya.
2: Bentuk.
1: Sama suara. Jadi jangan lupa juga dengerin albumnya Canti. Judulnya
2: Oke.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Bajarahan. Bajarahan merupakan tradisi silaturahmi secara berombongan dari rumah ke rumah saat Hari Raya Idul Fitri. Rombongan warga yang datang bersilaturahmi seolah-olah menjarah apa yang dihidangkan tuan rumah. Tradisi itu masih dilestarikan masyarakat Banjar yang tinggal di Kelurahan Pekapuran Laut, Banjarmasin Tengah.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
0: Sore-sore ngecil kayak di pantai. Dengerin aksi Sahirzan di Suara Santai.
4: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Hai, selamat sore sahabat suara dimanapun kamu berada. Yang jika lagi nonton kita nih di TikTok live at iswara.bjm. Hai semuanya, apa kabar hari Selasanya, kayak gimana hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah menyeramkan atau mengesankan? Wah, biasanya tergantung, bisa kita lihat lewat requestan lagunya ya. Mood kamu hari ini lagi di mana? Biasanya requestannya bakal kelihatan tuh, happy kah, sedih kah, atau galau kah, atau mungkin mixed feeling. Wah, zaman sekarang tuh apa-apa mixed feeling loh. Apalagi sahabat suara ya, di sore hari ini ya, kalau ngelihat dari suasananya juga nih, panas-panas gimana, tapi ada hujannya juga tadi ya, jadi cenderung lembab. Biasanya kalau yang punya penyakit kayak asma atau alergi ya, itu kalau lagi lembab-lembab kayak gini pasti menyiksa banget ya sahabat suara ya. Aduh, memang kayak gini cuaca emang lagi gak enak banget. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga mood juga. Request lagu favoritnya di 0811-993-3901 ya. Mau request lagu Indonesia boleh, lagu K-pop boleh, lagu manca. Manca apa Hirzan?
5: Mancaci.
4: Manca negara
5: itu dia,
4: dong.
5: Itu dia sahabat suara.
4: Kamu hijau-hijau.
5: Nah, kan
4: pus gimana gitu ya.
5: Gak pernah dijanjiin.
4: Bener, kayak nuansa kita membumi.
5: Kemarin kurang semangat ya.
4: Kemarin kurang semangat
5: karena
4: sih.
5: Karena tanggal merah.
4: Bener gak match banget kemarin ya,
5: hari
4: baju.
5: Ini kami,
4: hari ini
5: emang sangat. Gak usah ditanya deh sahabat suara.
4: Sangat fortune.
5: Kemarin
4: cookie.
5: Katanya nenek joget banget karena
4: playlist yang katanya tumben banget hari ini kayaknya.
5: Siapa nenek?
4: Nenek Tuti namanya.
5: Nenek Tut.
4: Yes.
5: Nenek Tuti sayang, yeah, yang yeah, lagi dengerin kita.
4: Oh, ini sore-sore pasti lagi dengerin kita, yeah, nih.
5: Langsung puterin yang bikin semangat lagi nih.
4: Yes,
5: spesial buat Nenek Tuti.
4: Fortune Cookie.
5: JKT
4: ya.
5: Banget nih. Kenapa tuh?
4: Kenapa enggak apa-apa? Biasa.
5: Langsung spesial buat kamu yang lagi dengerin kita ya sama suara.

0: Ini suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Lagu suara Perunggu Gemilang
0: di request oleh
1: Adam aka Kadita.
0: Adam apa Dita nih?
1: Dita namanya.
0: Oh, namanya Dita.
1: Kayaknya sama istri tercinta nih kayaknya.
0: Oh, Dita tuh cowok?
1: Cowok.
0: Oh.
1: Nama istrinya Henny.
0: Oh.
1: Hani, Henny.
0: Dita.
1: Dini. Lupa aku karena lagi nikam deh. Sorry Dit. Padahal aku mau sama MC akan kan
0: Dita. Dita, halo Dita dari istri ya.
1: Iya. Tadi minta request karena aku nak mau ikam Adam kan ngirim kan Dita. Nih nih katanya. Nah katanya nih. Sa. Panggil sebut aja lah ngarannya Adam Jar.
0: Kalau anak cucu Adam aku percaya.
1: Nih coba lihat nih. Perunggu dari Adam lah kena katanya.
0: Makanya Adam tuh band lagi kan?
1: Iya, ada Adams. Jangan perunggu, jangan perunggu dari Adams, ada Adams.
0: Pilih aja lah Dita.
1: Marah.
0: Marah sama Dita. Sahabat suara ya. Tapi ngomongin hidup nih.
1: Iya, saya suka nih kalau dari mulai dengan kita ngomongin hidup nih.
0: Saya tuh ngelihat berbagai macam
1: kehidupan.
0: Pattern hidup orang-orang ya dibandingkan dengan
1: kok bisa kamu
0: dengan misalnya kehidupan saya. Ada kadang saya ngelihat kehidupan orang untuk mengoreksi apa yang mungkin ada yang keliru gitu di hidup aku dalam memanfaatkan waktu.
1: Asik dalam nih.
0: Dalam nih.
1: Ya. Nih.
0: Ternyata memang ada orang yang memang diciptakan secara naturally-nya itu memang struggling. Jadi dia penuh tantangan dari awal tanpa dia bisa memilih
1: tantangan ya, itu sendiri.
0: Tantangan itu udah ada langsung kayak lahir tantangan gitu ada. Benar enggak sih?
1: Iya, lahir. Mohon maaf gitu sahabat suara. Cerai misalnya.
0: Kayak tantangan gitu kan ya, langsung tantang. Ya mau enggak mau ya dia akan jadi wah. Berarti dia jalan dengan tantangan-tantangan itu tanpa bisa memilih untuk lari atau gimana. Jadi dia memilih untuk ngadepin. Terus ada juga orang yang lahir emang adem ayem aja. Ada yang nyantai. Ada yang nyantai aja ya. Ada juga yang ngedorong dirinya untuk
1: ke jurang.
0: Ada juga kan kayak
1: ada juga
0: main ke jurang asik nih gitu. Kan ada juga kan.
1: Ada juga
0: kan gitu. Terus ada juga orang apa-apa takut.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya gak pernah coba-cobain hal-hal yang itu. Maka semua hidup tuh pilihan ya.
1: Yes.
0: Tapi ternyata apa yang kita kerjakan hari ini justru menentukan masa depan kita ternyata.
1: Wah, ini
0: ternyata
1: that's the point ini ya. That's the point ini ya.
0: Ternyata itu.
1: Iya,
0: kita
1: iya.
0: Kan mikir kan kita mengkhawatirkan masa depan nih. Hah? Saya baru denger juga sih dari orang.
1: Baru denger.
0: Iya, kita kan kebanyakan mengkhawatirkan masa depan. Padahal masa depan itu katanya akan indah-indah gak indahnya itu ditentukan sama hari ini.
1: Oh.
0: Bener sih.
1: Betul sih.
0: Jadi kebiasaan-kebiasaan hari ini bakal gak bawa kita
1: membentuk kita di masa depan.
0: Benar.
1: Itu kan, itu kan.
0: Benar.
1: Aku udah sering juga dengar tuh, Sa.
0: Iya kan.
1: Jadi apa yang kita lakukan. Makanya tapi Sa, tapi gimana nih ngejawabnya?
0: Gimana tuh?
1: Temen aku dulu sekolah.
0: Yes.
1: Tidur aja kerjaannya.
0: Namun
1: jadi polisi.
0: Nah itu kan berarti
1: maksud kan ya itu kan.
0: Benar.
1: Berarti kan bisa kepatah tuh.
0: Benar ya. Jadi kan? Katanya sih tergantung bagaimana kita menekan tombol startnya itu sih.
1: Makanya itu kan.
0: Benar.
1: Terus teman saya.
0: Banyak juga teman saya yang kayak Hirjan cerita itu.
1: Teman saya. Pas masuk sekolah kan dulu kita namanya MOS ya. Sekarang itu namanya apa ya? Bukan MOS apa ya? Saya lupa pokoknya kita kalau kita kan mengenalnya MOS ya.
0: Benar, masa orientasi.
1: Ya, tapi kalau namanya sekarang tuh beda saya. Aku lupa.
0: Oh, sekarang beda ya.
1: Kayak masa pengenalan sekolah apa gitu namanya.
0: Ih, zaman udah beda ya.
1: Makanya itu jauh banget ya. Jadi kalau saya tanya MOS enggak tahu tuh. Nah, terus saat aku MOS dulu ada teman aku
0: yang
1: kan kita bawa ini ya.
0: Papa nama
1: yang dari kardus kardus itu ya.
0: Benar.
1: Nama, tanggal lahir, hobi, penyakit. Teman saya tahu nggak
0: apa? Apa?
1: Asam urat.
0: Tapi
1: jadi polisi juga dia.
0: Oh iya gitu.
1: Berarti masukan masa sekarang itu juga bisa belum tentu
0: benar
1: untuk menjamin kita masa depan gitu.
0: Betul.
1: Kan.
0: Masukan, tapi itu hanya orang-orang yang beruntung sih.
1: Makanya itu.
0: Nah, gak semua orang dikasih keberuntungan kayak gitu tapi.
1: Ya kok kita nggak beruntung gitu ya?
0: Mungkin masa muda kita terlalu santai kali. Enggak juga. Enggak santai aku.
1: Sesa kan.
0: Aku kerja.
1: Ngejar-ngejar terus. Saya berantem. Ya.
0: Oh, ya.
1: Gak kayak temen saya beruntung.
0: Kamu, tapi aku tahu kalau kamu.
1: Ah, betul.
0: Kamu kebanyakan pacaran.
1: Banyak menyakitin orang. Doa orang-orang jalin.
0: Kebanyakan selingkuh.
1: Iya. Doa orang-orang dizalimi. Dijabah. Moga dia gak ada sukses. Nah itu doanya.
0: Astagfirullah.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam, dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram @loon.restaurant. Loon, where elegance begins.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulitnya.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 쳐도 몰라.
1: 마시 이 수라 반지르마신 90.1 FM 수라 반지 인도네시아.
2: 이게 다 할릿. DJ 할릿 nih. I'm the one, na na na na. Sambil nyetir enak dengerin Iswara Bim. Bim siapa Bim? Bim ini siapa bro? Bro?
1: Bima.
2: Bim, Bima bener teman saya. Bima. Tapi kan Sakti. Dia nggak siar. Bim ini siapa Bim?
1: Aduh. Dia kan, kayaknya abang ngetik sampai kepikiran balas ngechat.
2: Temennya ya. Nah, mungkin lagi ngobrol sama temennya.
1: Bener.
2: Ini emang dari kemarin-kemarin ya, saya dari talk show. Bener. Emang sampai sore mulai kurang ajar kita lihat. Kurang ajar deh.
1: Saya paling ingat itu yang nge WA itu. Nanya kamar presiden suite apa bedanya sama wakil
2: bukan,
1: presiden?
2: Bukan gitu.
1: Wakil, kamar
2: presiden dan wakil presiden suite. Enggak ada kamar
1: enggak ada.
2: Nanti dibeda-bedakan susah ya.
1: Benar. Kita jadi minta maaf terus tuh sama
2: sama yang punya kamar.
1: Aduh, sahabat suara
2: nanti kita puterin ya lagunya ya.
1: Benar.
2: Dewa 19 kangen katanya.
1: Nanti kita puterin. Lagi kan sama siapa nih?
2: Iya, Lid nih. Lid, nanti kita puterin lagunya Lid. Pokoknya kamu hati-hati aja di jalan ya.
1: Si akrab.
2: Ya kan akrabin aja dulu.
1: Lid gitu ya. Iya. Baru juga pertama ketemu.
2: Iya.
1: Abis tadi dia manggilnya
2: Bim, ya udah kita sahabat ya. Juga.
1: Ya kamu Bim,
2: Bim
1: dan dia Lid. Lid.
2: Bim Lid. Bima Lilit. Ular dong.
1: Jangan dong.
2: Jangan dililit ya. Jadi ini kayak sahabat suara tapi saya kurang setuju sih sambil nyetir sambil nonton live nggak fokus ntar mas.
1: Oh dia kan ini maksudnya
2: multitasking.
1: Mungkin kita nggak dilihat juga.
2: Mending nyetir radio aja sih. Radio aja berarti nggak usah yang dua-dua
1: iya
2: gitu
1: juga sih.
2: Boros mas. Indis ekonomi yang indis ekonomi jangan boros-boros. Ya kan kamu lagi sekarang lagi menahan apa nih Sa? Kau boleh tahu Sa?
1: Menahan apa?
2: Menahan diri untuk apa?
1: Untuk belanja skincare sebelum habis.
2: Oke, jadi kamu tahan aja.
1: Ya, maksudnya kalau belum habis banget baru saya beli. Kalau
2: nah, udah habis banget tuh gimana?
1: Sampai saya koret, sampai saya gunting, saya koret lagi ya.
2: Bisa kalian diurut-urut gitu,
1: pijit aja. Sampai saya kangen beli skincare lagi.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
0: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aku Viva, murni sehat alami.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sama suara masih di
1: Irjan.
0: Suara Banjar masih Irjan, ya.
1: Masih Irjan.
0: Hai Vika.
1: Saya sekarang ada panggilan khusus kamu, Sa.
0: Apa tuh?
1: Mbak pakai Kak.
0: Oh, Mbak ya.
1: Morikes Mbak. I now. Dari Kak siapa itu?
0: Sesi potret. Dari
1: Muhammad Zaid.
0: Iya,
1: Zaid
0: terus Mbak dan Mas ya. Terima kasih sudah menemani waktu sore di perjalanan.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama ya.
1: Iya, Mas Zaid mungkin bisa bisa sering-sering gabung gitu. Bener. Ya sama kita, request-request juga. Terus buat sahabat suara lain juga mungkin yang bingung gitu ya, requestnya gimana sih Kak Rizan, Kak Sese, udah kalau nggak pengen ribet lewat WhatsApp kan harus nge-save nomor kita. Misalnya malas misalnya. Bener. Aja sih, tapi jangan malas ya sahabat suara, cari aja di TikTok sama Instagram @iswara.bjm. Kita live juga di TikTok.
0: Bener.
1: Instagram kita share story kita biar kamu bisa tinggal komen aja, reply aja tuh di komen. Bener. Kolom komentar kita.
0: Betul. Benar dan betul.
1: Nah, apalagi yang dipusingkan sekarang kan.
0: Benar.
1: Zaman itu udah mudah banget tuh sahabat
0: suara. Apa aja bisa diakses dengan mudah sahabat suara. Jadi jangan khawatir tidak punya teman, kita ada di
1: betul.
0: Sini.
1: Betul. Ya. Jangan sampai kayak artis atau manajemen tertentu yang saya bilang kan, yang apa-apa diurusin semua.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Kita mau enjoy aja, mau di TikTok, mau di Instagram.
1: Follow, makanya di follow.
0: Follow aja kita di @iswara.bj. Masih ditunggu ya jam requestnya. Kita lagi cari lagu sesi potret nih.
1: Iya, kita
0: buat Muhammad Zaid ya.
1: Spesial buat kamu yang suka Nona juga nih.
0: Iya.
1: Ini nih.
0: Falling in love.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscast, kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kavika, terima kasih. Aduh, ya, kita tungguin.
1: Makasih Kavika sudah dipesan jar martabaknya, jar. Nah, manis.
0: Tahu banar, kami lagi berkumpulan.
1: Tahu nggak Kavika, kita lagi lengkap nih formasi di sini.
0: Iya, kita karena insya Allah minggu depan kita mau sparring paddle ya.
1: Kita mau paddle bareng.
0: Iya, paddle bareng.
1: Tim pagi, tim sore.
0: Nah, siapa yang menjadi juara paddle? Pasti. Tahu dong siapa?
1: Pasti siapa? Pasti yang bangun pagi.
0: Kita bangunnya agak nggak pagi, iya. Tapi ya sahabat suara ya, di era zaman sekarang, sebelum kita pamitan gitu ya, memang paddle ini sudah merajalela di Indonesia.
1: Merajaleha ya. Karena apa?
0: Karena
1: banyak banget selebriti tanah air kita yang mulai berbisnis tempat paddle.
0: Betul.
1: Salah satunya ada Nagita Slavina, udah jadi tuh.
0: Punya gigi ya?
1: Yes, punya gigi lah dia.
0: Dia punya.
1: Terus Tasya Farasya juga baru ada jadi. Baru aja jadi
0: tempat. Ayo kita tebak siapa lagi yang akan bikin. Cheryl? Mungkin gak sih?
1: Cheryl Senavia, dia lebih ke lari sih.
0: Oh, dia mungkin bikin lapangan lari.
1: Kayaknya sih.
0: Dia mau bikin GBK part 2.
1: Benar. Kalau mau mungkin lapangan pedal mungkin Nabila Syakib kali ya. Mungkin karena ya, udah punya lapangan berkuda. Jadi kayaknya kalau punya lapangan pedal lagi bagus ya.
0: Nabila Syakib.
1: Nabila Syakib, kamu harus join the trend.
0: Kudanya dimandiin ya, pastikan dirawat. Lah kita mandi kagak, derawat apalagi.
1: Bener.
0: Tapi sahabat suara, terima kasih yang udah gabung sama kita di TikTok ya. Yang banyak banget, maaf banget bisa kita sebutin karena terlalu banyak yang gabung.
1: Hari ini lagi ramai banget, sumpah.
0: Iya, kita tungguin ya buat kamu juga yang pengen request. Habis ini seperti biasa ada 10 lagu bareng Iswara, bareng Hirza dan juga Aksa Isa Putri.
1: Betul.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wings Care.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
7: dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy
11: Body Fit Pants.
12: Oh ya? Terus-terus?
13: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
12: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
14: Baby Happy, Mom Happy.
15: Wings Care.
16: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
14: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
16: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
14: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
16: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
14: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
17: Aku Viva, murni, sehat, alami.
18: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
19: 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Jujur pucat banget ya. Saya di sini pantas saja tadi Muhammad Zaid bilang sehat-sehat ya, Bob.
0: Pantesan ya, halo.
1: Soalnya enggak pakai filter dan saya enggak pakai lipstick.
0: Ya. Yes, lipstick. Lipstick ya? Benar ya?
1: Iya, terus cuma pakai lip balm aja. Nah, kalau di TikToknya Hezan Anggoro ini pakai filter,
0: cerah gitu.
1: Agak lebih cerah sih.
0: Iya, bisa di compare-compare lah.
1: Kalau buat sahabat suara nih yang gabung juga di TikTok kita di suara.bjm, ya. Pengen tahu nuansanya off air kita kayak gimana? Lari ke sini nih.
0: TikTok saya ya. Sahabat suara yang gabung di suara.
1: Lihat.
0: At Hirzan Anggoro.
1: Kasih lihat.
0: Gimana?
1: Kasih lihat ke sana.
0: Oh, sorry.
1: Jangan lihat. Nah. Nah, itu kita lagi live
0: ya.
1: Nah.
0: Oke. Kali aja nyariin gitu.
1: Benar. Kita bakal review ya. Ini dia 5 lagu pertama kita hari ini.
0: Let's go. Here we go.

0: Kang Uan ya.
1: Oke. Okay.
0: Orang
1: Bandung.
0: Bandung Teh, Bandung, ya eh. Kan.
1: Pisan euy.
0: Selalu suaranya tuh kayak match banget sama lagu-lagunya Juicy Lucy. Mm-hmm. Kayak jangan ganti vokalis please gitu.
1: Gitu ya, ada permintaan khusus ya.
0: Mungkin juga sih ganti vokalis kan dia pentolan ya.
1: Iya, kalau yang diplesetin I agak gimana gitu ya. Ini dia Juicy Lucy Gurun Hujan sahabat suara.

Ada Hara, sahabat suara yang baru saja merilis single terbarunya. Ini pop romantis ya, buat kamu yang sedang jatuh cinta. Kayaknya cocok dengerin lagu Hara, Celah Hati di lagu yang kedua.

0: lagi dengerin kita, lagi nonton maksudnya di live. Live kita
1: on TikTok.
0: Almost
1: dead. Here we go.
0: Sehat selalu.
1: Ya, God tunggu job-jobnya ya.
0: Iya.
1: Manajernya sekarang kalau aksesnya untuk lokal Hizan ya.
0: Kok semuanya berbini ya?
1: Pokoknya apapun usahanya saya manajernya.
0: Iya, kita review lagu dulu nih. Ada Andin Jatuh Pelan yang juga menjadi
1: single lagu persiapan ya.
0: Benar, preparation menjelang album ke-9 Jatuh Pelan.
1: Kerja lagi. Saya suka nih, kali ini pembawaan dari Sal Priadi ini enak banget ya. Kayak, Sal, bangun Sal, nyanyi, nah gitu tuh. Bangun Sal, nyanyi, nah jadi kayak gini lagunya.
0: Bener.
1: Kepala bunda kerja
0: agak
1: lagi.
0: Agak berat gitu ya suaranya. Ya bener, yang...
1: itu ya.
0: Masnya dijawab lagi sama Mas Dedet, kenapa gak aku aja manajernya. Mas Dedet, sekarang saya manajernya banyak.
1: Hey, tergantung bidang apa.
0: Ya, siapa aja yang berdulu dapat jobnya.
1: Betul. Pokoknya kalau misalnya dari ada yang nanya ke Hirzan gitu ya, berarti suka ke Hirzan, Kak Dedet. Tapi kalau lewat Kak Dedet, masuknya ke Hirzan juga.
0: Iya, gimana tuh?
1: Maruk. Tapi kita nggak itu. Kita akan dengerin lagu terbaru dari Gitaf dan juga Hindia ya, saya.
0: Bener banget.
1: Lagunya enak banget.
0: Masih ada Cahaya, single kolaborasi yang keren banget. Oke, lanjut yuk, kita dengerin aja 5 lagu pertama kita hari ini.
1: Let's
0: kita
1: go.
0: Sambut dengan Juicy Lucy dengan
1: Gurun Hujan. Let's go.
2: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Halo, selamat malam sahabat suaraku. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Dan terima kasih. Nah, ada Kak Ida ku,
1: Firza. Kak Ida. Apa kabar Kak? Gimana?
0: Bentar dulu, aku lagi mikirin nyambung liriknya tadi. Kakak Ida, lagu apa itu ya? Lagu apa itu ya? Bila mulai hingga kayak Ariel Peter Pan. Bila dari muka apa? Kenapa mau dari muka?
1: Dari muka mirip.
0: Mirip siapa? Kalau dari depan nih mas. Ayo udah kita siaran dulu ya guys ya.
1: Suara.
0: Sorry, kita live on air dulu.
1: Betul, kita on air dulu.
0: Buat kita masih punya utang ya saya.
1: Buat Kak Ida yang kemarin. Selesai kita ya, discuss kita.
0: Udah
1: ya.
0: Udah selesai belum nih LTM?
1: Kita review dulu aja.
0: Lagu terakhir
1: pertama ya.
0: Terakhir.
1: Pertama
0: mulu.
1: Ampun, aku pengen pertama.
0: Ya maaf, kamu yang pertama soalnya cia. Ada Tulus yang ciptakan lagu ini untuk Dere, karena Tulus merasa Dere nih orangnya gitu. Gitu aja.
1: Dere, you are the one. Lah, dilamar abis itu enggak. Bicara. Dere mana, Dere.

0: kita bau gitu suara kita masuk langsung enggak enak lagunya ya.
1: Kayak diam deh lo pada gitu kata sahabat suara.
0: Gimana nih?
1: Ada Silon Seven nih.
0: Ada Silon Seven yang apa, merayakan 30 tahun berkarya ya. Berada single yang judul sederhana yang mengajak semua orang untuk bisa hidup sesuai porsinya. Nice.
2: Saat aku menatap engkau tertunduk, aku tersenyum engkau tersipu.
1: Ada Arsi Witirianto.
0: Aduh kok Witir 3 rokaat dong ganjil.
1: Arsi Widianto ya sahabat suara ya. Wah terima kasih Kak Jipu dikasih kopi lagi. Aduh gak bisa tidur sama Sesa nih. Kalau satu doang saya aja sih gak bisa tidur. Arsi Widianto bersama IJ 80 membawakan lagu terbaru mereka
0: ini,
1: seperti biasa. Masa cinta.
0: Cinta
1: spesial buat kamu.
0: Kalau ada yang notice ya, di belakang ada siapa sih? Waduh.
1: Itu.
0: Di belakang ada penyiar kita tuh lagi ya, pada makan.
1: Lapar.
0: Nah, tuh. Aduh. Sama Salsabil sahabat suara hadir dengan Hachu di lagu yang ke-9. Yang Hachu bersama
1: ini dia adik Rizky Febian dan istrinya berkolaborasi yaitu Rizwan Padilla bersama Mahalini bersama juga
0: RN Boys
1: seketika.
0: Oke sahabat suara terima kasih ya. Kita langsung akan putarkan juga buat kamu. Ini dia Dere Nirwana di lagu yang ke-6 spesial buat sahabat suara dimanapun kamu berada.
3: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Di balik nada ada nama, di balik karya ada kisah. Selamat datang di Suara Loka.

0: Hey, suara Banjarmasin, 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara yang lagi ada di live TikToknya kita di @iswara.bjm dan
1: yes,
0: juga di account Hirzan. Selamat malam.
1: Halo sahabat suara. Ini nah masih Novi Amelia. Hai abang bapaknya Pasha. Bapak, sumpah demi Allah saya belum nikah, saya belum punya anak. Jangan di framing saya seolah-olah seorang bapak dan punya anak dan punya istri. Ya, Mbak Novi Amelia, ya, jangan ngawur-ngawur. Jangan merusak citra saya yang sudah rusak ini ya.
0: Selamat datang. Ayolah,
1: Rabbi.
0: Sahabat suara, selamat datang di Suara Lokal malam hari ini.
1: Yes.
0: Kita akan ngebahas tentang bagaimana musik menghiasi hari-hari kita. Bagaimana musik menemani jam kerja kita. Apalagi kalau pas saat kita kerja nih ya.
1: Betul.
0: Nugas atau mungkin lagi ngedit sesuatu. Atau mungkin kamu desainer lagi ngedesain sesuatu. Sampai mungkin pada saat kamu lagi mengerjakan pekerjaan rumah, kamu tuh tipe yang harus sambil dengar musik atau enggak?
1: Betul, nah jadi kalau sahabat suara memang orang yang mudah bergantung dengan musik biar semangat, gabung bersama kita lagunya apa. Kalau misalnya ternyata fokusnya bisa tanpa mendengarkan lagu,
0: wah boleh juga.
1: Boleh juga.
0: Kok dan, bisa sih gitu.
1: Dan ya, yang komen, Budirap akhirnya gabung juga di TikTok saya.
0: Budirap!
1: Nah requestnya,
0: request dengan apa?
1: Dengan apa lagunya? Langsung aja nanti kita puterin ya.
0: Budi Rap nih lagi 2026 nih banyak mana videonya di reaction lo.
1: Iya, di reaction iya. Kita tunggu reaction-nya dari BNN ya.
0: Ih, jangan dong. Request dengan apa?
1: Kenapa nih orang
0: Budi Rap ini kan request apa?
1: Ya, ya kita tungguin ya, pokoknya gabung aja. Lagu manusia belum ada lagu pian, makanya lempar press release-nya ke Iswara. Ini mulai lagu seorang.
0: Ula kasih
1: ya, kirim kita press release-nya.
0: Kasih kita bawa panderan di Suara Loka.
1: Iyalah, kita tunggu Budira press release-nya kirim. Betul. Ke iswara.bjm. Lupa sepuluh ajim. Apa mau re? Iswara.
0: Email kita
1: apa? Nah, iswara.bjm@gmail.com. Budira kirim sekarang juga biar nanti dikurasi sama tim MD kita. Tapi
0: betul,
1: kita
0: puterin
1: dulu nih requestan lagu dari Intan ya di WhatsApp, Soul ID katanya.
0: Betul. Apa tadi ada yang request lagu Soul Priyano juga tuh. Ono titik.
1: Ono titik.

0: Di suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Okay, so bad. Sahabat suara.
1: Halo, oh yang digabung di TikTok Iswara juga rame juga. Bener. Ini mau request lagu dari Ngat Mobilung. Oh. Buat Salman dari dan Abir Syam. Nanti kita putarkan lagunya ya.
0: Sahabat suara, tiap orang kan punya kegemaran mendengarkan musik.
1: Betul,
0: dengan genre yang berbeda-beda. Ada yang suka full lagu Jawa. Ini ada banget.
1: Ada banget.
0: Ada yang suka full itu lagu
1: timur.
0: Timur atau lagu banget yang nge-rap atau lagu yang hipdut atau lagu yang pop. Bahkan ada juga orang yang bisa olahraga tapi sambil dengerin lagu Mahal Ini Mati-matian.
1: Iya, aduh. Mati-matianku mengangkat barbelku gitu lagunya kan.
0: Kalau lagi lari terus dengerin lagu Mahal Ini Mati-matian, kira-kira
1: rasa mati beneran.
0: Pace-nya berapa? Pace-nya berapa kira-kira?
1: 77. Kenceng banget.
0: Jadi slow. Masa sih?
1: Iya, karena kan mati.
0: Aku pikir ini mati-mati.
1: Ya, 0,5 dong pace-nya, jangan terlalu lambat.
0: Kelamaan
1: gitu.
0: Kelamaan ya dong.
1: Tapi suara memang banyak orang yang mempunyai lagu pribadi gitu ya untuk mendengarkan lagu favoritnya gitu ya sahabat suara, dengan
0: bener,
1: dengan memaksimalkan lagu yang ada gitu ya.
0: Bener banget.
1: Ah, ini ada teman saya lagi nih. Ih, teman kita juga saya Rahmat Junaidi.
0: Oh iya. Yeah.
1: Lagi Bang selagu. Kok ayo cepat lagu apa?
0: Lagu apa?
1: Silakan dong sapa-sapaan ke Thea Erik. Oh nih. Halo, selamat malam Bang Erik. Bang Thea, Mas Indra, Mas Dita, Mas Rahmat, lagu Tensi jangan ada dami kayak Tensi.
0: Tensi kan berapa?
1: Itu yang ada. Jangan Tensi, Kak. Yang lain, Kak. Mau lagu apa, Kak? Selain Tensi, Kak.

0: Ayo, ayo cepet cepet. Biar kamu fokus nih di jalan ya kan.
1: Kalau dengerin tensi nanti.
0: Ih kedodoran, takutnya celananya dengerin. Coba. Fashion, coba ya? Coba cari lagunya apa? Apa? Kak Rahmat. Lagu yang pengen didengerin. Misalnya kayak Bruno Mars kita ada. Ya kan? Adam, nah mantap, konservatif pasti. Da Adam enggak?
1: Konservatif.
0: Nah, main katanya konservatif spesial buat sahabat-sahabat aku klub basket King Play BJP. Kita akan sparring sebentar lagi dengan 1815 katanya, Sa.
1: Betul. Iya. Sebentar ya, kita loading, kita ngobrol lagi aja ya.
0: Ngobrol lagi aja.
1: Nah, sahabat suara ada yang bilang juga enggak bisa fokus kalau enggak pakai headset gitu.
0: Iya sih, ada ya.
1: Benar. Begitu playlist favorite diputar, biasanya langsung mode produktif langsung on, ya. Menarik ini sahabat suara, musik itu ternyata bukan cuman hiburan semata ya, tapi buat sebagian orang musik itu udah jadi mood booster banget setiap hari. Yang bisa nenangin pikiran sampai penghilang stres di tengah aktivitas harian.
0: Wede. Nah, jadi memang sebenarnya orang-orang itu punya genrenya masing-masing ya sahabat suara ya.
1: Setuju.
0: Ya biar aktivitasnya itu merasa lebih hidup gitu ya, lebih powerful dalam menjalani kegiatannya. Jadi buat kamu nih sahabat suara.
1: Dan pastinya
0: lagu untuk
1: lebih konservatif.
0: Buat The Adam, salah. Buat Rahmat,
1: Mas Rahmat, buat
0: Tea, Erik, Dita.
1: Betul.
0: Let's go, The Adams, konservatif, spesial buat kamu.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Semua listeners, perhatikan posisi stop kontak atau kabel roll yang berada di bawah atau dekat dengan lantai. Amankan kabel roll atau kabel extension yang berpotensi terendam air. Matikan peralatan listrik dan elektronik yang di dekat lantai, terutama mesin air atau jet pump, dengan mencabut kabel listrik dari stop kontak dan pindahkan ke posisi yang lebih aman. Jangan memegang kabel yang sudah terbuka atau terkelupas. Apabila rumah dalam kondisi kebanjiran, stop kontak sudah tergenang, pastikan MCB, mini circuit breaker, di KWH meter yang berfungsi sebagai pemutus aliran listrik telah dimatikan sehingga tidak ada aliran listrik ke dalam rumah. Apabila rumah sudah dalam kondisi tidak banjir, pastikan terlebih dahulu kondisi instalasi listrik, stop kontak, mesin air, peralatan listrik yang terendam dalam kondisi yang kering sebelum aliran listrik kembali dinyalakan. Matikan barang elektronik dan cabut kabel dari stop kontak listrik seperti televisi, radio, dan komputer ketika terjadi banjir. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPP Kalbaktim 4.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscan.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia, Ardito Pramono bersama Aureli Mormans ya, dengan I Just Couldn't.
1: Nah, dan lagu ini kayaknya salah satu lagu yang bikin kamu semangat juga ya, sahabat
0: I
1: suara.
0: I Just Couldn't
1: ya.
0: Save You Tonight. Tuh, nah, masih ada ternyata.
1: Jadi buat sahabat suara gitu ya, mungkin yang biasa dengerin lagu pakai headset ternyata gak fokus, tapi ketika playlist favorit diputar langsung mode produktif gitu kan.
0: Bener banget.
1: Nah, jadi memang
0: dijelasin kan itu.
1: Iya, jadi menarik kan. Jadi buat kita tuh kayaknya kalau pakai earphone tuh atau pakai headphone itu makin tambah semangat ngerjainnya gitu ya.
0: Secara psikologis juga musik itu memang punya efek ke otak ya.
1: Oke.
0: Dan connect sama suasana hati kita. Jadi enggak heran sekarang banyak kafe atau walking space itu.
1: Yes.
0: Bahkan kantor yang emang sengaja muterin musik-musik supaya suasananya tuh jadi lebih hidup.
1: Betul, gitu. Karena sebelumnya tuh tandus, kurang disiram ya.
0: Kering.
1: Terus juga ditambah musik jadi salah satu cara paling simpel juga buat bikin suasana hati kita jadi lebih enak, lebih semangat. Bener. Moodnya juga jadi lebih bagus. Nah, ya kan?
0: Sampai juga ada beberapa penelitian ya yang bilang kalau musik tertentu itu bisa membantu meningkatkan fokus dan productivity ya. Ya,
1: betul.
0: Jadi terutama buat musik instrumental sendiri atau musik dengan tempo stabil, nih cenderung bisa meningkatkan fokus kita. Makanya ya, saya juga nidurin anak itu justru pakai lagu.
1: Lagunya apa?
0: You Are My Sunshine dengan tempo yang lambat tapi stabil. Jadi
1: lambil ya.
0: Nah, lambat dan labil. Oke, salah-salah ya, salah-salah.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: lapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90.1 FM, suara warga Indonesia. Mumpung ingat ulang tahun hari ini, ulang tahunnya ibu ini ya.
1: Ibu siapa?
0: Haja Nanda ya.
1: Yeay, happy birthday wakil wali kota kita.
0: Ibu Wawali. Happy birthday.
1: Kok gitu? Terlalu, kok gitu ya? Terlalu munyak aku mendengarnya, Sa. Tapi BTW ya, dulu pencapaian saya tahun kemarin itu adalah pengen masuk konten ibu. Dan alhamdulillah saya nge-MC
0: di
1: acara ulang tahun kota Banjarmasin, acara Banjarmasin Poria saat itu. Band-band yang main, saya masuk Instagram.
0: Berapa detik?
1: Lumayan tuh. 10 detik kan ada tuh, alhamdulillah.
0: Ibu kapan mampir, Bu, ke Iswara Banjarmasin, Bu?
1: Ya, Bu, ngobrol-ngobrol, Bu, gitu, Bu.
0: Pagi-pagi, sore-sore, malam-malam.
1: Malam kayaknya enggak deh, kayaknya ya.
0: Guring aja.
1: Iya, ganggu waktu, terlalu mengganggu.
0: Aku pulang disuruh malam.
1: Ibu pulang. Sudah pagi, siang si Dina ada hauran, malam dia
0: semoga
1: pulang.
0: Semoga sehat untuk ibu.
1: Amin.
0: Lancarkan hajatnya, Boy.
1: Amin. Saya Sa, kita ngobrolin tentang ini, Sa. Tadi kan lagu yang bikin kita semangat. Ada enggak sih lagu yang bikin kamu fokus melakukan satu lagu aja deh, dari kamu pasti banyak kan.
0: Aduh.
1: Satu lagu atau mungkin satu lagu terakhir yang kamu dengarkan di playlist kamu saat berolahraga.
0: Ah.
1: Kenapa?
0: Agak gatal tenggorokan saya, sayang.
1: Kira ya, lagunya, bajunya mengecil gitu. Kenapa?
0: Mengkeret ya. Itu jenis-jenis baju zaman sekarang tuh. Sahabat Suara, saya tuh kemarin sempat workout terus dengerin satu albumnya Sivi Aziza.
1: Okay.
0: Nah, satu albumnya itu judulnya
1: Kenali. Oh, dia kerudungan emang?
0: Iya.
1: Oh, keren banget.
0: Kenali, Pahami, Empati. Ini
1: asik.
0: Semuanya lagunya tentang keresahannya dia. Tentang orang-orang yang sukanya menghakimi orang lain, judging. Terus dia kayak tentang orang-orang yang suka berisik, kayak yang sering saya puterin. Diam kamu berisik. Nah,
1: derek,
0: itu tuh
1: derek ya.
0: Lah bukan itu derek.
1: Hey, Aziza. Manusia,
0: kemarin saya ngedengerin itu, padahal lagunya tuh gak yang upbeat, tapi gak bawa energi banget. Saya sambil olahraga, kok bios itu
1: langsung jreng gitu ya, stamina langsung nambah.
0: Nah, kan jreng di saat
1: tahu nggak sih itu yang dia pakai gitarnya pakai ini raket listrik. Tahu nggak sih, astagfirullahaladzim.
0: Kemarin ada loh, ini ngomongin musik ya,

0: gitu ya.
1: Tapi di sticknya itu kita mukul ke udara tuh udah semua bunyinya kayak bunyi drum gitu.
0: Iya.
1: Nah pasti penasaran dong sama orang-orang yang ada di live-nya. Terus dia bilang, wow, drumnya goib.
0: Astagfirullahaladzim, drumnya goib gitu. Oh gitu sih.
1: Sebenarnya itu kayak memudahkan para drummer ya buat kalau mau manggung di kafe yang space-nya kecil, itu bisa dipakai tuh alatnya.
0: Ya, kalau sahabat suara pengen lebih ini ya, lebih
1: ringkes,
0: terus hemat biaya.
1: Hemat sih, cuman kayak feel-nya aja sih kayak
0: agak kurang. Kan, agak kurang.
1: Lihat ya waktu apa ya, yang lagu Malaysia atau apa ya?
0: Yang mana tuh? Iya, dia orang Malaysia.
1: Yang gebuk gede drumnya.
0: Saya capek banget lihat konten itu, kenapa ya?
1: Seru banget sahabat suara.
0: Mungkin dia kayak gitu nambah semangat dia buat
1: betul
0: fokus bekerja kali.
1: Bisa
0: ya
1: jadi, kan tergantung lagunya juga.
0: Iya.
1: Apalagi kalau lagu Raisa sama Roni Parulian nih.
0: Yang mana tuh?
1: Kayak apa aja, tapi tetap lain ikam jar. Nah itu lagunya tuh.
0: Maai jahatnya
1: tetap bukan kamu.
0: Maai.
1: Jadi kemanapun jalannya, anak bubulik lagi pun tetap bukan kamu.
0: Nah sahabat suara, apakah ada di posisi yang seperti itu?
1: Ada. Maksa.
0: Ada kayak gitu gak sih?
1: Ya, tetap
0: udah coba bukan berusaha kamu bersama,
1: tapi tetap bukan kamu orangnya.
0: Nah, itu dia, sama kayak lagunya.
1: Terima kasih gift gorengannya.
0: Harus pakai gaya kayak gini, Sa. Gini, Sa, gayanya, Sa.
1: Oke, sahabat suara. Kita masih tunggu ya pendapat-pendapat.
0: Tungguin kamu, ya. Pokoknya sampai jam 10 malam besok kita gak siaran ya. Terus main aja.
2: Kabarku baik saja.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Suara
7: Suara Warga Indonesia.

0: 107.1 FM Suara Warga Indonesia. Kita sama-sama setuju ya sahabat suara, kalau musik itu memang selalu nemenin hari-hari kita.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nemenin kita kerja, nemenin kita olahraga, nemenin kita bahkan ngobrol sama teman pas lagi di kafe.
1: Ditemenin dengan lagu. Tapi bener, kadang miss-nya ya, lagunya terlalu kencang, jadi kita ngobrol gak kedengeran.
0: Itu kalau kafe banyak tuh
1: ya, jadi harus ditegur aja ya.
0: Bener.
1: Terus, kasih tahu aja ya saya, gak bukan masalah.
0: Bahkan
1: ya,
0: gitu, di toko buku pun itu ada musik yang emang sangat nyaman banget ya.
1: Iya,
0: Kenny G.
1: Ya kan, jadi kita kayak enak apa ya? Enak untuk sambil ngeliatin atau ngemilih-milihin buku-buku yang pengen kita beli atau yang kita baca.
0: Semua
1: gitu.
0: Semua tuh maksudnya apa ya? Harus disesuaikan juga sama tempat ya. Kalau memang di kafe biasanya orang-orang pada ada yang sambil kerja, ada yang sambil pitching sama klien
1: ya kan. Lengkap ya.
0: Kalau lagunya terlalu keras kan jadi, "Hah? Apa tadi?"
1: Lagi-lagi urusan MM-an gitu. Tuh padahal sahabat suara ya.
0: Bener. Udah sahabat suara,
1: abis ini kita mau pamitan dulu.
0: Kita terima kasih untuk suara lo ke hari ini
1: ya.
0: Terima kasih buat yang udah gabung juga.
1: Kita
0: lanjut lagi
1: ya, jangan lupa di give lagi di TikTok di suara PJM ya. Mantra nanti kita coba cari ya.
0: Oke,
1: kita puterin.
0: Kita bakal balik lagi dengan kirim salam ya.
2: Ketemu lagi di Suara Loka minggu depan. Tempatnya obrolan asik, musik, dan cerita. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
1: FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
0: Ini instrumen yang saya mainin tadi
1: ya,
0: yang mau bilang.
1: Oh iya.
0: Saya juga ingat.
1: Ya Allah.
0: Saya juga ingat
1: lagu ini ya. Nah, ini kita seperti biasa kalau kirim salam itu
0: enggak jauh-jauh dari
1: psikolog,
0: penelitian,
1: survei gitu ya. Jadi malam hari kita akan ngobrolin tentang psikolog.
0: Wow.
1: Yang nyebutin kalau kita sering lupa diajak ngomong suka enggak nyambung.
0: Kenapa tuh?
1: Tandanya kita harus keluar dari aktivitas sehari-hari atau liburan.
0: Oh,
1: jadi harus, liburan bukan tentang healing aja, Sa. Tapi buat bantu pikiran kita dan tubuh kembali seimbang. Pakai gelang power balance dong biar seimbang.
0: Tapi kalau udah liburan, udah keluar dari aktivitas kerja tapi tetap enggak nyambung, itu
1: enggak ke ini aja.
0: Keluar angkasa coba.
1: Enggak, itu kayak lagu dari Gita Gutawa terlalu jauh. Kayaknya Rukiah online ya.
0: Waduh.
1: Nah, jadi sahabat suara, kalau kamu sendiri healing sederhana versi kamu seperti apa sih? Biar gak stres-stres banget, yuk gabung di WhatsApp atau di iswara.bjm, TikTok, Instagram ya. Kalau WhatsApp 0811 99 33901.
0: Yes.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, Feby Putri ya, hadir di tengah-tengah kita di malam hari ini dengan tanpa pamrih.
1: Boleh-boleh tepuk tangan yang meriah untuk Feby Putri, sahabat suara. Terima kasih sudah menghibur kita, luar biasa sekali Feby Putri.
0: Nah, ini kita langsung ke Rina aja ya. Halo okay. Rina.
1: Halo Rin.
0: Healing sederhana versi aku tuh duduk
1: sore.
0: Sore. Di coffee shop sambil makan cheesecake, udah itu aja.
1: Udah itu aja. Ya Allah.
0: Enak sih, bahagia sederhana. Bahagia itu sederhana.
1: Asik. Udah kayak penyanyi nih teman saya nih.
0: Iya ya.
1: Kayak penyanyi Indonesian Idol nih teman saya nih.
0: Aduh. Fikri.
1: Menjadi baru.
0: Aku gak habis Fikri sih.
1: Bukan pikir. Kalau aku healing-healing paling sederhana itu naik motor malam-malam, keliling tanpa tujuan, rasanya fresh aja. Lebih ke ditanyain orang tua sih, kemana nak?
0: Sampai ditanyain sekitar sih, kenapa malam-malam? Kenapa sih Fikri Jar? Orang kampung tuh biasanya tuh kayak...
1: Iya, orang kampung nih. Ini apa, bawa hati ke Jar?
0: Saya tuh gak kayak tadi ya, orang di kampung saya tuh cukup detail banget. Jadi kan saya diantar sama... My father.
1: Yes, your father.
0: Yes, my yes. father like. Ya gitu, dia bilang kayak, anak kemana, Pian? Ya, tetangga aku tolak. Yang mantar anak, kemana? Ke Gatot Bapak. Siaran di mana? Suara di Gatot. Siaran. Sampai jam berapa? Detail banget ya.
1: Orang Sawati aja Batak, Sa.
0: Apa tuh?
1: Banyak takun. BTW ada yang komen gendut 27. Mirip Aksesa.
0: Nah itu makanya banyak yang bilang
1: kamu mirip Aksesa.
0: Aku tuh mirip Aksesa. Aku juga kayak, masa sih gitu. Masa sih kok bisa aku mirip semirip itu gitu loh.
1: Kok bisa kalian mikir ini bukan Aksesa sih guys. Kok bisa sih. Ya Allah.
0: Pais,
1: ya
0: Rabbi, Pais. Halo banget Pais dah.
1: Halo sahabat suara, yuk. Sekali lagi buat kamu, kalau kamu nih healing versi kamu yang sederhana aja, gak usah yang luar biasa gitu.
0: Sederhana, tipis-tipis tapi bermakna dan berkesan. Gabung di 0811 993 3901 ya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Memainkan musik pilihan.
0: Suara warga Indonesia.

0: 101 FM Suara Warga Indonesia. Sivia, diam. Kamu berisik.
1: Berisik. Tapi kita mau dengerin juga nih, kalau sahabat suara healing sederhananya seperti apa, biar menyenangkan berisik-berisik yang ada di pikiran. Ada Dewi di Banjarmasin.
0: Siapa tuh Beril?
1: Dewi.
0: Oh, Dewi.
1: Beril. Nama orang diganti semua.
0: Dewi, healing versi aku cukup rebahan sambil
1: denger lagu
0: favorit dan matiin notif HP beberapa jam. Works ya. Rahmat di Banjarmasin. Aku biasanya mancing di
1: terlalu lengkap Mbak Rahmat.
0: Walaupun nih biar gak dapet apa-apa, tapi suasananya bikin pikiran relax.
1: Yes.
0: Bukan juga, pikiran dia tuh.
1: Bukan pikiran dari tangan kamu tuh.
0: Tapi suasananya bikin pikiran relax. Apa sih?
1: Bisa gak dapet-dapet, tapi suasananya bikin pikiran. Bentar, tapi suasananya bikin pikirin relax. Apa
0: pikirin
1: sih?
0: Pikirin relax.
1: Apa sih? Capek banget dah.
0: Tipi sih sini
1: nyipin. Ada intin dibinyi-minyin. Healing sini sini minit igi intin intin healing simi mikin simi dan bibir
0: intin intin
1: pusing banget.
0: Ini sebenarnya menurut aku itu nonton film sampai makan cemilan favorit. Kalau aku ya,
1: apa sih
0: healing itu adalah bisa rebahan di kamar, tapi jangan ada yang negur kayak bangun pang kayak itu nah. Kira pernah aku merasakan gitu dalam hidupku.
1: Ya kan makin dewasa makin banyak tanggung jawabnya sah.
0: Ya kalau dulu bahkan dari waktu aku masih kecil pun, aku tuh nggak pernah yang kayak tidur tuh dibiarin tidur.
1: Ya iyalah kalau kamu tidur dibiarin, bingkoy kamu.
0: Tapi kan ada orang yang dibiarin tidur sampai jam kayak misalnya 12 siang kayak gitu
1: biarin. Mama aku dia, tuh biasanya jam 10
0: aja. Nah kalau mama
1: sih.
0: aku dari dulu mesinnya kecil sampai gede gitu ya, aku selalu ngerasa rugi kalau aku tuh tidur di atas jam 12 karena paginya
1: untuk banget
0: jam 7 itu pasti hey, bangun.
1: Itu masuk ya, saya masuk dalam kamar ya berarti ya.
0: Hah? Gak usah masuk dalam kamar. Apa? Di depan pintu aja. Suaranya udah powerful.
1: Legar gitu ya.
0: Hey, bangun. Gitu. Siang, saya pikir siang tuh udah jam berapa ya. Jam 7.
1: Ya Allah. Makanya kata Vika bilang tuh, iya paling enak mager di kasur. Ya emang paling enak mager di kasur, masa mager
0: di atas
1: motor.
0: Di atas paku. Tahu enggak mager di atas paku dulu?
1: Tahu.
0: Yang itu debus-debus.
1: Kok berdiri?
0: Aduh, maaf ya mager di atas paku nih.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih, lipku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Mikirin diri kita sendiri aja udah capek, apalagi mikirin urusan orang ya sahabat suara.
1: Aku setuju sih.
0: Nah, jadi kalau sahabat suara sendiri kayak apa cara pian nih
1: menghilingkan diri? Waduh,
0: yang sederhana aja. Yang sederhana aja ya saya. Ya karena sederhana aja, enggak usah yang gimana-gimana.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Benar, ya. Yang itulah pokoknya ya.
0: Betul. Jadi kalau Yudi kalau lagi penat.
1: Penat.
0: Oh, kacang deh. Kamu ya.
1: Kacang penat. Penat coy.
0: Suka ngopi sendirian di warung kopi dekat rumah. Kusian banget sendirian.
1: Nongkrong di warung.
0: Terus playlistnya 420 tuh. Zona nyaman ya kan. Ada Nina di Banjarbaru Healing. Versi aku itu jogging kak, sambil dengerin lagu atau podcast. Betul. Badan sehat, pikiran juga tenang. Udah kayak tagline kesehatan. Himbauan kesehatan Nina. Oh Nina, terlalu tagline kesehatan.
1: Terlalu tagline kamu ya.
0: Iya.
1: Kita dengerin ini dulu deh.
0: Charlie XCX.
1: XCX.
0: XCX.
1: Boom, clap, sama.
0: Mari kita dengar. Oh ini, boom juga.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Pilihan. Suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Irzan dan juga Akseisa. Menemani kamu kembali di menit terakhir, ngobrol tentang healing sederhana versi kamu seperti apa sih, sahabat suara? Kalau saya pribadi gitu ya, saya itu healing biasanya, healing sederhana yang biasa-biasa aja itu keliling ya, jalan-jalan, ngopi, main game, nongkrong, deh itu aja sih. Karena kalau misalnya pengen liburan tuh kebetulan ada kerjaan yang gak bisa ditinggal gitu. Bener. Jadi kayak milah-milih lah. Kecuali saya sparein dengan apa ya, dengan waktu yang sudah saya tentuin gitu, sahabat suara.
1: Bener sih.
0: Ya kan, kita kan anak entertain ya. Kalau kita gak kerja gak makan gitu. Bener. Bahasanya sahabat suara.
1: Jadi gak boleh kebanyakan libur.
0: Iya, kalau dunia kreatif itu gak boleh libur. Takutnya yang lain diambil habis. Kalau saya sih gimana, Sa?
1: Oh, aku tadi ya itu tadi aja. Aku sih cukup dengan aku kepengen tidur. Please jangan digarak dulu kayak itu lah, guringnya.
0: Iya, itu aja bang salah. Jangan bangunin aku lah.
1: Aduh, konyol. Aduh, kada gin, jangan.
0: A day in my life pastinya lah.
1: A day ya, in itu, my life. Day in syuting pulang.
0: Karena gue guringan bujur.
1: Terima kasih sahabat suara. Yay. Besok kita ketemu lagi di hari Rabu. Kamu ada besok?
0: Ada lah. Itu sampai minggu depan juga ada dong.
1: Thank you, sahabat suara.
0: Yes.
1: Saya bertemu lagi, nantikan kejutan-kejutan dari
0: kita. Nah, sahabat suara, nanti pokoknya ini kan udah kita spill di bulan Juni ini ada yang ada kejutan baru dari kita.
1: Benar. Kita enggak pernah tahu ada door prize kah, surprise kah, prize kah,
0: atau bridesmaid kah, groomsman kah, kita enggak tahu.
1: Tunggu aja undangannya.
0: Ya, tunggu aja ya. Jadi sahabat suara, tetap dengerin kita di 90,1 FM Suara Banjarmasin.
1: Yes, suara warga Indonesia.
0: Selamat malam, sampai istirahat. Dadah.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Udah enak? Yuk lanjut istirahat. Dengerin suara santai Senin sampai Jumat jam 5 sore sampai 9 malam.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Davi nemenin lo di malam hari ini.
1: Apa kabar semuanya yang di radio dan juga lagi nonton aku di live TikTok iswara.network. Apa kabar? Halo. Ini adalah tanggal 2 Juni 2026, hari Selasa. Gimana Selasa kamu? Which is ini hari kedua di minggu ini. Gue pengen ngajakin lo untuk absen dulu di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Atau mungkin buat lo yang lagi buka-buka TikTok, masuk ke live TikTok Iswara sekarang dan lo komen-komen ya. Gue pengen absen dulu domisili lo dari mana nih yang dengerin Iswara. Kalau lo dari Jakarta, teriak Jakarta. Kalau teriak dari Bandung, lo teriak dari Bandung. Kalau dari Jogja, teriak dari Jogja. Begitupun Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Karena gue bakal nemenin lo for the next 2 hours. Ini gue pengen spill sih, ada beberapa lagu yang akan gue puterin di malam hari ini. Gue spill salah duanya dulu ya. Ada lagu

Ada Arif. Kemarin live di atas jam 8 ya, Ber. Iya, kadang-kadang aku mulainya setengah 9. Tapi nih, ya udah, kita mulai jam 8 deh. Ada Spice yang katanya pengen update di BTS, which is itu sesi curhat nanti ya. Ada segmen curhat BTS, berani terbuka sama Beryl. Dia pengen curhat update yang... Pokoknya dia pengen update another date has just cancelled. Kayaknya lo aja deh yang milih-milih Spice. Tapi standar lo emang gokil sih gue liat-liat.

Tapi lo emang biasa aja sih kayaknya ya. Ada Bekasi, Yanda, ada Gloria from Toraja. Wow, dekat. Yang dengerin ini suara setiap hari sambil nemenin bocil siap tidur. Bocil lo tidur jam berapa, Glor? Ada Jambi juga. Ditunggu absen-absen selanjutnya yang lo lagi dengerin di radio. Masuk aja ke TikTok live di iswara.network. Karena di sana lo bisa ngerasain experience gue di balik mic on air. Dan juga lagunya juga, itu kok lagunya juga jelas di situ ya. Maksudnya gimana ya? Ya connect gitu lo langsung ngerti gak? Ya ngerti lah maksud gue ya. Itu lagu, dua lagu tadi adalah lagu cowok-cowok. Tapi sekarang gue pengen muterin lagu yang dinyanyiin oleh Ciwi. Asik, gak Ciwi-Ciwi tapi Ciwi. It's from BCL. Asik BCL. BCL Bunga Citra. Aku wanita. Temenin sama gue Beryl, di nongkrong bareng Beryl. Stick around on 101.4 Iswara.

Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut,

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: Suara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Hai Beril, apa kabar nih? Balik lagi nih, kita mau request lagunya Run, judulnya Rahasia 2. Lagunya tentang perselingkuhan alias simpanan. Tapi enak banget, seru banget. Coba deh diputer deh biar semua denger. Request ya Ril.

Rahasia 2. Keren banget lagunya. Jadi memang ini lagu requestan tadi dari Laura di WhatsApp ya. Katanya lagu ini mengenai soal sisi sebaliknya, gimana ya? Ini soal perselingkuhan. Tapi dari POV pasangan, sudut POV pasangan yang diselingkuin. Dimana mungkin juga ada orang-orang di sini yang pernah mengalami kasus diselingkuhi atau mungkin jadi selingkuhan. Coba yang pernah jadi selingkuhan, klakson mobilnya 3 kali.

0: ini hanya.
1: Jujur ya, gue sampai sekarang sih belum pernah yang namanya diselingkuin. Ya iyalah, siapa sih yang mau nyanyain gue? Hai. Gue disia-sia. Tolonglah bro, tolong pikir dua kali.

ya, orang tuh kalau udah selingkuh tuh somehow gerak-geriknya kelihatan gitu. Gua punya banget temen yang hobinya selingkuh ya. Gimana ya, dia tuh kalau misalnya nongkrong sama gue terus ada ceweknya nih, tapi dia masih bisa-bisanya ngeluarin gestur kayak bro code gitu sama gue, ya gue merasa gimana gitu yang ngebelain dia, tapi yaudahlah urusan dia lah ya. Dia kayak bro code-nya gini nih, di saat ceweknya, kita lagi makan bertiga, gue, dia, dan ceweknya gitu ya di restoran, terus ceweknya lagi pesan ke kasir dong. Habis itu kalau dia nih teman gue, berarti kan ada perapan sama gue kan, tinggal berdua doang. Kalau dia udah yang kayak Real. Ah udah, tanda-tanda selingkuh. Siapa lagi nih ceweknya? Tanda-tanda selingkuh menurut gue adalah, misalkan kalau misalnya amit-amit ya cewek gue selingkuh gitu, tanda-tandanya kemana-mana, even di dalam rumah gitu ya, dia udah megangin handphone terus. Kayak ke toilet, ya toilet bawa handphone masih normal, tapi kayak cuma ke teras bawa handphone, kemana buat bawa handphone, ya mungkin itu bisa dipertimbangi kalau itu adalah tanda-tanda selingkuh. Tapi kok justru gue tahu ya?

0: Di sekarang di WhatsApp udah ada fitur lock chat. Yang mana itu kan fungsinya untuk orang-orang yang gimana ya, lo bayangin misalkan pacar lo pakai lock chat itu untuk selingkuh gitu ya.
1: Tapi
0: si pasangannya juga udah pinter. Dia buka lock chat. Gak mungkin lo tahan dong kalau misalkan lo selingkuh pakai lock chat, terus abis itu pacar lo tahu ada lock chat, terus dia minta buka. Gak mungkin lo, gak bolehin, lo pasti mau gak mau buka kan. Bukain si pinnya gitu. Tapi the point is, malam hari ini gue pengen diskusi sama lo, sahabat suara. Menurut lo, tanda-tanda pasangan tuh selingkuh, itu tuh tanda-tandanya apa? Versi lo aja. Jadi mungkin lo bisa menganalyze pasangan lo nih, ya kayaknya dia janggal deh nih gerak-geriknya. Itu dari gerak-gerik seperti apa gitu. Kasih tahu ke gue, absen di TikTok live-nya iswara.network. Atau buat lo yang pengen cerita panjang, langsung aja masuk ke WhatsApp-nya Iswara. Ntar gue balas-balasin dan gue, gue baca-bacain chatnya di 0816-114-1014. Kita masuk ke lagu selanjutnya dari Tom Pay. Menghujam jantungku. Mau pamer dikit, Tom Pay rumahnya deket gue. Zap. Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Only on Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang ketidakadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Badut Gendong dan at Magma.
5: Dek, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Aku sebelum hujan.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Step atau ciri-ciri aja deh kalau pasangan lo selingkuh. Ini gue bacain yang sudah respon nih ya. Tanda-tanda pasangan selingkuh. Gerak-geriknya dia tiba-tiba nge-private semua medsosnya. Terus tiba-tiba jarang nanyain kabar. Jarang ngechat kita lagi, Ber. Ngechat kita jarang, oke, masuk. Terus nanyain kabar juga jarang. Kayaknya kalau pacaran, misalkan gue selingkuh ya, gue tetap nanyain kabar pasangan gue biar pasangan gue gak curiga gak sih? Kamu lagi apa? Nah, oh enggak, gini, gue tahu. Tanda-tanda kalau pasangan lo selingkuh ya, kayak udah gak fokus aja gitu sama chat lo. Kayak misalkan gini, gue selingkuh nih sama pasangan. Ini analoginya bergampang gue deh, misalkan gue selingkuh nih sama cewek gue. Gue nanya, sayang udah makan belum gitu. Terus cewek gue balas, udah gitu. Udah, langsung balas, udah tadi aku makan sate gitu. Oh, terus gue balas, oh oke sayang. Terus gue gak lama nanya lagi, kamu makan apa? Lah tadi kan udah dijawab. Antara dua kemungkinannya, dia gak fokus sama chat lo karena emang lagi capek aja, atau emang dia udah gak fokus sama chat lo karena ada yang lain. Itu dia.

sadar dan juga banyak alasan. Dasarnya itu aja. Oke, tonggaknya dua itu ya, menghindar dan banyak alasan. Tapi kata dia kalau baru pacaran atau pendekatan cuekin aja, jangan baper. Bahasanya ke laut aja. Berarti memang bukan yang terbaik buat pasangan kita, betul itu. Jadi kayak ditunjukin dari awal gitu. Kalau udah jadi istri baru dah kita perjuangkan dan cari tahu duduk permasalahannya. Apakah memang selingkuh atau ada hal lain yang membuat pasangan kita menuju ke arah selingkuh? Karena gue pernah ngalamin istri gue diguna. Banjir! Istri gue diguna-guna teman kerjanya sehingga hampir pisah gue dan bini. Wah anjir, kalau misalnya orang mikir nikah tuh cobaannya banyak, ada masalah baru. Ini salah satu masalah baru yang gak pernah terpikirkan anjir di pala orang-orang. Diguna-guna coy, dipelet, diguna-guna teman kerja sehingga hampir pisah dari gue dan bini. Karena kekuatan doa dan ikhlas menyerahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala, terbuka penyebab istri gue berubah. Alhamdulillah sekarang gue dan istri baik-baik saja hingga punya dua anak tuh ya. Buat lo yang main pelet, mati aja lo. Dek banget gue, ada teman gue sampai stres mau bunuh diri tuh lo. Gara-gara dipelet sama cowoknya. Terus katanya soalnya gini, kalau misalnya lo diguna-guna sama orang gitu ya, lo akan berusaha nempel terus sama si orang yang guna-gunain lo. Kalau si orang itu melet lo terus dia mau pis, enggak, pokoknya harus lo yang dipelet, ya harus lo yang mutusin. Ya mana lo nggak bisa orang lo dipelet. Nah kalau ditinggalin sama yang melet lo akan, ya solusinya katanya ketam gitu. Serem banget ya. Udah lo. Satu lagi nih gue bacain deh nih. Gue pernah diselingkuhin. Pas gue tanya sama dia yang disembunyiin dari pas gue tanya sama dia, ada yang disembunyiin dari aku ya. Terus dia jawab mungkin. Terus gue putusin saat itu juga. Lu gak tahu. Bisa aja dia mengikut Green Boys. Nadanya bukan mungkin, tapi mungkin gitu, alias gak selingkuh lah, gitulah pokoknya lah. Sahabat Suara masih ngomongin soal tanda-tanda kalau pasangan lo selingkuh tuh apa sih? Kasih tahu gue versi lo apa aja. Tinggal jawab aja di TikToknya iswara.network. Karena gue akan baca-bacain. Tapi ini juga lagu yang akan gue putar adalah lagu yang pas untuk

0: Jakarta. Purwodadi.
1: Battle rasa dadi.
0: Let's go.
1: Yeah. Ada voice note masuk. Aduh. Ada voice note masuk, senang banget deh. Suaranya adem lagi.
2: Bor. Bor ber. Temenin pulang ya.
1: I got you.
2: Bis dari dokter. Coy, sakit nih.
1: Wah, cepat sembuh dong.
2: Jaga kesehatan ya.
1: Iya, yeah, makasih ya, makasih ya. Kamu juga
2: dan
1: ya.
2: Sahabat suara, gue mau request. Nih, tolnya. Lempeng banget lagi, ngantuk bet dah.
1: Iya, yeah, makanya jangan pada ngantuk. Ya?
2: Ini biar di gue kepikiran lagu ini dah.
1: Apa sih?
2: Apa namanya?
1: Yang benar nih, ya, durasi.
2: Berakhir, bila kau putuskan aku. Itu apa sih judulnya?
1: Bluetooth.
2: Oh, itu ber. Buru ya. Kasih ber.
1: Gue sentil kuping kanan lu ya. Lu tuh gak cari dulu di Google lirik yang lo ingat, ntar judulnya nongol. Kan gue gawe, yuk. Kan nih gue lagi gawe. Gak ada waktu untuk nyari-nyari judul. Mana tangan gue cuma dua ini depan mixer, ribet banget. Gue disuruh cari judul. Head. Ditunggu judulnya ya, nanti aku puterin ya. Eh, gue mau pipis. Anyway, kita ke lagu dulu sahabat suara. Mau sapa-sapa dulu di WhatsApp. Ah, ada beberapa nih yang cerita. Abis itu di BTS ada beberapa cerita yang akan gue puterin dan gue baca nih sahabat suara, lo harus dengerin karena ya gue gitu loh yang bacain ya. Menyapa yang di TikTok juga, halo Oci, halo Dery, halo Nathan. Air hari ini kok tumben gak pakai celpen lagi bro. Serah gue, kaki-kaki gue, cara-cara gue. Mau pakai cut bray. Ada Hamada Asyahi, Evaika by Treasure. Ini lagu full Indo lagi. Nanti ya, kalau format radio ini udah berubah baru aku puterin. Kita kembali ke playlist dulu sahabat. 1, 2, 3, let's go.

0: Bukain dong.
1: Masa gak dibukain sih? Udah malam gini masa gak dibukain? Ya bukain lah. Let's go.
2: Oke. BTS pertama yang akan gue bacain adalah dari seorang yang tidak mau disebutkan namanya. Lo dengerin ya. Punya kuping kan? Dengar. Kata nyetir, kok gue dimarahin ya? Maaf ya. Oke. Hai, gue pengen cerita pengalaman gue, tapi jangan disebut nama gue ya. Ini buat clickbait aja nih soal. Jadi si orang ini tuh mau nikah 2 bulan lagi, tapi masih kontak sana-sini. Sering terjadi ya. Oke, jadi tuh gue punya mantan yang kenal udah lebih dari 15 tahun. Selama itu gue putus nyambung sama dia karena sebenarnya kita gak mungkin sampai nikah karena beda agama. Dari dulu kita LDR karena dia kerja di laut. Wah, ini Nemo apa SpongeBob nih kira-kira. Nah, setahun yang lalu dia tiba-tiba berubah. Jarang balas WA dan mulai jarang video call karena biasanya dia kerja pun tetap sambil video call gue. Pas dia pulang, kita sempat ketemu dan akhirnya dia jujur kalau dia disuruh nikah sama cewek yang seagama sama dia. Karena menurut ortunya dia udah waktunya nikah, akhirnya gue pilih mundur. Tapi gue gak pernah blokir kontak dia, tapi dia yang blokir gue. Tapi dia kepoin gue ke temen sampai akhirnya bikin akun lain buat ngecek kegiatan gue. Yee, masih kepo lo, padahal mau nikah lo. Sampai suatu hari dia tahu berita kalau gue lagi deket sama cowok, langsung dia buka blokir. Dan sampai sekarang dia masih chat gue, dan kalau gue gak balas dia bakal langsung nelpon. Dituman lo. Sel banget gue. Padahal gue selalu ngingetin dia kalau 2 bulan lagi bakal nikah, tapi dia bilang gak mau lepasin gue. Najis lo. Gue sebenarnya tahu kok harusnya dia gue blokir aja, tapi karena hubungan gue sama dia udah kelamaan, jadi gue rasanya gak bisa lepasin juga ya kan. Lo juga keikut. Akhirnya baru 2 hari yang lalu gue blokir semua sosmed sama nomor WA dia, karena gue ternyata sakit hati banget pas lihat dia posting foto tunangan dia sama calonnya. Udah harusnya dari dulu diblokir. Gak, cowoknya juga gitu sih. Maksud gue, ya gue ngerti ada perasaan yang tidak bisa dihilangkan gitu ya, gak bisa lepas gitu. Tapi kan lo udah mau nikah gitu, harusnya dengan lo buka blokir secara sadar aja itu udah janggal. Harusnya lo menjauhi tombol unblock tersebut. Nah, ini tuh kalau gue ambil dari ceritanya, memang salah satu tanda-tanda pasangan tuh selingkuh atau ada fokus ke pasangan lain gitu. Nah, itu tuh yang biasanya video call jadi jarang video call. Yang biasanya WA-nya balas cepat atau intens lah gitu ya, tapi tiba-tiba berkurang intensitasnya. Gitu. Thank you ya udah cerita ya. Tapi langkah kamu udah bener menjauhkan kamu dari dia, karena takutnya dosa juga ya orang udah nikah diganggu-ganggu ya. Jadi ditahan aja dan semoga kamu bisa ketemu sama pasangan yang bisa lebih milikin kamu seorang, baik buat kamu. Oke? Okay? Terima kasih udah cerita. I hope that everything is going to be okay. Kita masuk ke Ahmad Ben dulu yuk. Ini lagu buat kamu ya, Anonymous. Buat pasangan kamu. Aku cinta kau dan dia, tapi ternyata dia cuma cinta kau. Yang istrinya, gitu deh.

0: di nongkrong bareng.
1: Ber, temenin pulang ya. Bis dari dokter, coy sakit nih. Jaga kesehatan ya, Beril. Dan sahabat suara, gue mau request. Nih tolnya, lempeng banget lagi ngantuk bet dah. Request apa ya? Ini biar di, gue kepikiran lagu ini dah. Apa sih? Apa namanya ya? Dunia belum berakhir. Bila kau putuskan aku, itu apa sih judulnya? Oh itu Ber. Buru ya. Kasih Ber.

0: Ini suara-suara warga Indonesia habis puterin Shaden Dunia Belum Berakhir. Requestannya Yukari yang jujur gue baru sekali didengar lagunya. Gila ya. Ternyata lagu Indonesia tuh beragam dan ya pokoknya tepuk tangan buat lagu-lagu Indonesia, musisi-musisi Indonesia. Kita masuk ke BTS dulu sahabat suara. Berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Lagu tadi tuh adalah Beritahu lo kelahiran 90-an tanpa lo ngasih tahu lo kelahiran 90-an. Nah itu tuh Shaden tadi tuh. Gue masih ada cerita dari sahabat suara mengenai curhatannya mengenai perselingkuhan. Ini ada satu juga yang cerita perselingkuhan temannya. Katanya ke GP di hotel. Nggak deng. Nggak tahu nih. Coba gue denger dulu ya sahabat suara ya. Kita dengar sama-sama, oke? Dari.
2: Hello.
0: Hello. Gebrakan apa lagi? Monggo.
2: Lo masih inget nggak sih? Gue tuh pernah cerita kalau gue tuh punya temen yang diselingkuhin terus denial. Oh, dan iya. Sebab diselingkuhinnya itu adalah karena dirinya sendiri yang juga dia tuh nggak mau apa ya namanya? Dia tuh nggak mau maju untuk kehidupan dia juga gitu dan akhirnya si cewek itu nyelingkuhin dia.
0: Wow.
2: Nah, ada gebrakan baru nih.
0: Berarti temen lu cowok ya?
2: Baru nih, ada sedikit gong-gong yang bikin gue.
0: Aduh, apa nih?
2: Out of lu ya, thank you gitu. Okay. Jadi dia itu masih ngemata-matain si ceweknya.
0: Okay.
2: Jadi rumahnya si cowok itu, si cowok lagi temen gue, temen gue tuh rumahnya tuh deket sama tempat kerja mantannya. Okay. Nah si cewek yang gue maksud ini, dia tuh kerja di salah satu tenan di Bintaro, mall terbesar di Bintaro. Nanti mulai gue update di chat aja ya.
0: Backstay.
2: Terus
0: disebut.
2: Dia tuh sampai ngemata-matain dia tuh balik sama siapa, terus itu siapa, terus cowoknya berapa banyak gitu. Terus nanti dia update tuh ke gue, dia update ke gue gini, Dar, kayaknya dia punya pacar baru deh.
0: Gitu. Kasian banget temen lu gila.
2: Besoknya dia bilang, Dar, gue mantau-mantau kayaknya si cewek ini sama bapaknya deh baliknya. Dar, dan gitu terus tuh, ngupdate terus. Nah. Terus yang bikin gue gede banget sama nih orang tuh kayak, aduh gue gede banget demi deh. Itu adalah, gak tahu dia tuh gabut apa gimana. Tapi dia tuh kayak dikit-dikit tuh nge-stalk TikTok si ceweknya gitu. Padahal si cewek ini tuh sudah menutup menutup lah gitu ya, menutup akses untuk si cowok. Tapi si cewek juga aneh, udah ngeblokir terus tiba-tiba nge-unblock temen gue lagi gitu terus. Nah tiap kali si cewek itu nge-unblock temen gue, dia tuh langsung yang, Ter, gue di unblock nih, gue chat gak ya gitu. Nah disitu gue bilang, dah lu gak usah ngechat dia, kenapa sih nanti lu diselingkuhin lagi. Lu mending fokusin diri lu aja gitu kan.
0: Capek tau kayak gitu.
2: Terus dia bilang, gue pengen sih balikan sama dia, tapi kan gue belum punya apa-apa.
0: Ya udah gak usah maksudnya.
2: That's the point kan.
0: Iya.
2: That's the point. Dia tahu dia belum punya apa-apa, tapi dia masih ngeyel untuk kembali.
0: Makanya.
2: Nah, dan itu pun juga dia diselingkuhin juga karena dianya seperti itu gitu. Karena dia kerja kayak apa kayak gitu. Make content, do something, make business, anything
0: dukun,
2: gitu.
0: Dukun.
2: Jangan sampai lu jadi cowok jangan ya kasarnya mau kondol lah ya gitu.
0: Modal konsep doang kan.
2: Terus yang berikutnya yang bikin gue juga akhirnya meng-cut off, dia pun juga suka meremehkan orang. Nah, ada momen dimana dia tuh minta tolong ke gue. Dan at that time gue tuh gak bisa. Ya because karena gue juga lagi kerja dan lain-lain. Dan dia tuh gini, ya elah gitu doang gak bisa. Padahal kan bentar doang tinggal ngetik-ngetik doang. Wah akhirnya tuh gue tuh paling gak bisa tuh yang namanya diremehin soal kerjaan. Akhirnya gue memutuskan untuk, bro, kayaknya gue gak bisa ngelanjutin pertemanan sama lu deh. Thank you guys, thank you, bener deh. Lu kalau mau apa kayak terserah, yang penting I wish you all the best dah untuk kehidupan lo. Gue gak tahu kehidupan lo bakal gimana nanti berikutnya. Pokoknya gitu deh, gitu. I think kayaknya itu dulu ya live update-nya dari teman gue ini. Karena tapi kalau dilanjutin panjang, Ber, gila. Gue gak bisa lanjutin karena ini terlalu panjang. Ini bisa sampai setengah jam kali gue update-nya. Thank you.
0: Thank you, Dari. Thank you, Dar. Thank you, Dar. Yang pertama lo gokil, gue baru denger orang yang dengan berani mutusin hubungan pertemanan dan seclear itu. Kalimatnya tuh gue baru denger kayak, biasa kan kalau ke pacaran ya putus gitu, ini ke teman gitu. Kita udahan deh temenannya gitu. Lama-lama temen lu juga tuman sih. Maksud gue dari

cara dia approach lagi mantannya aja kan udah yang apa ya, nyampein diri sendiri. Lo di lingkaran setan tuh di situ tuh, si dianya tuh, si temen lo. Terus akhirnya lo kena juga dengan tuman-tumannya dia gitu. Maksud gue, ya udahlah, buat lo yang masih ngejar mantan lo, nggak harus lo sampai stalking, lo jadi penyakit hati tau, nanti capek sendiri lo nya, sumpah dah. Udah banyak sekarang media untuk mencari pasangan, ada Bumble, ada Tinder, ada macem-macem lah, ada Facebook, ada pijet tuh. Nggak, maksud gue kan kalau misalnya lo capek kan habis kerja, ah pijet ah, kali-kali lo lebih relax gitu kan, tidurnya jadi lebih enak. Banyak lah pokoknya, nggak usah. Ih, sumpah lo jadi stres sendiri lo ntar, bener dah kata gue. Ome juga, Ome isinya apa sih sekarang? Gitulah pokoknya ya. Thank you Edar, udah update. Salam buat temen lo. Semoga temen lo kalau denger siaran gue, bro, please sadar bro ya. Ntar lo nggak berubah, lo nggak moving forward, lo akan stuck di situ aja. Lo juga jadinya insecurean lo nantinya. Oke, okay? Good luck buat lo bro, dan thank you buat Dari. Kita abisin lagi.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: warga Indonesia.
1: Malam Beril, gue Reti. Berhubung banyak yang join generasi kelahiran 80-an ya, gue mau request lagu Cool Colors yang judulnya Tatap

Ariel sampai jam 10 malam. Ini kan lu udah gajian, ini kan tanggal 2 Juni ya kan. Mending kosongin jadwal lo weekend ini. Ada gue juga. Soalnya gue bakal datang ke Cilek Sudirman karena Iswara collab sama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Nih buat lu yang di TikTok juga pada nanyain, tanggal berapa sih Bang? Tanggal berapa? Tanggal 5 sampai 7 Juni 2026. Karena selain lo bisa nikmatin beragam kuliner, kan kuliner sekarang kan unik-unik ya, lo mesti cobain. Lo juga bisa nongkrong juga bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Ada gue. Enggak, semuanya ada ya. Terus nanti Jumat 5 Juni ada Kinos Gina juga yang live broadcast barengan sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11. Terus sorenya akan ada Reza sama Jill yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Nah Sabtu, nah ini kita main nih Sabtu 6 Juni. Gue bakal live podcast barengan sama Adit Insomnia di jam 5 sore. Terus nanti ada Liam Gallagher alias Aldi Taher yang bakal ngerecokin gue sama Adit. Nanti di hari Minggu 7 Juni kita semua penyiar bakal nongkrong juga sahabat suara sama Aldi Taher dari jam 9 pagi sampai selesai. Dan kita bakal ada pre-loved. Gue juga mau dong pre-loved, barang-barang gue. Mending langsung datang aja sahabat suara, kita makan burger bareng. Terus kita have fun bareng di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman. Karena

0: Kayak lagunya. Eh, masih ada BTS lagi, yuk kita masuk yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Ini juga ceritanya cukup berbahaya sebagai closingan malam hari ini ya. Jadi memang orang ini terkenal dengan cerita-ceritanya yang beyond, terutama soal lendir. Ya. Disclaimer lagi nih. BR, gue mau cerita pengalaman gue pacaran sama janda anak dua. Ceritanya kedua tahun lalu. Dua tahun lalu, gue mulai masuk kerja di kantor konsultan keuangan daerah Sudirman Jaksel. Waduh, Sudirman lagi kan. Wah. Party. Gue banyak bikin laporan keuangan. Gue ngumpulin laporan ini ke atasanku, which is dia cewek. Jadi lama-kelamaan gue makin akrab sama nih cewek. Orangnya cantik banget. Nanti aku kirim papnya, tapi jangan di-share ya. Cukup lo aja yang tahu. Gue udah lihat fotonya dan... Singkat cerita, malam gue mau pulang dari kantor, tapi cuaca hari ini hujan, jadi gue nunggu reda. Gak lama itu cewek keluar dari kantor bawa payung dan basa-basi nawarin gue. Karena udah mau balik, ya gue ikutin sama dia buat ke parkiran. Karena payungnya kecil, sampai-sampai ngerangkul. Tapi karena gue lepas agar gak salah paham. Besoknya gue lagi nyari makan keluar, gak sengaja, gue keluar tiba-tiba. Tiba-tiba dia izin bosnya, terus kayak, pak gue mau keluar cari makan gitu. Gak sengaja gue ketemuan di akhirnya makan bareng sama dia. Di sana kita ngobrol sampai gue tahu kalau dia janda anak dua. Dan usianya 44 tahun dan anak-anaknya 21 dan 18 tahun. Abis makan gue sama dia, gue pulang balik ke kantor lagi. Pas malamnya pulangnya gue gak sengaja lihat dia mau pesen Grab. Soalnya mobil dia lagi di bengkel. Di sana gue tawarin naik mobil bareng gue aja. Dia pun mau ikut sama gue, toh searah rumah kita. Di jalan lumayan macet. Kita sambil ngobrol-ngobrol sampai ke obrolan kita ngarah ke arah having sex. Dan tiba-tiba dia maju nyium gue. Setelah dia nyium gue jadi canggu selama perjalanan. Lo jadi Bali, jadi canggung kali. Sampai rumahnya dia, tiba-tiba dia nawarin buat mampir dulu ke rumahnya. Bisa anjirlah cerita begini lagi, mana gue mau closing lagi. Fuck. Di sana dia langsung aja dorong gue ke sofa sambil nyium gue. Dan akhirnya kita having sex di sana mungkin sekitar 1 jam sampai dia keluar 3 kali. Kalau gue keluar cuma sekali. Maklum dia udah hampir 8 tahun cerai sama suami, jadi udah lama gak having sex. Jujur punya dia masih mantep banget. Gue berhenti juga karena dia udah kecapean. Terus akhirnya gue langsung cabut karena takut ketahuan sama anak-anaknya. Dia baru digebukin kan. Semenjak kejadian itu kita jadi sering HS. Contohnya kalau pulang kerja kadang kita main di mobil anjir. Gue disclaimer ya dari awal ya. Dari awal ya, ini ya 21 plus. Harusnya lo ada waktu untuk menyingkirkan anak-anak di bawah umur lo. Tadi sampai mana sih gue? Kadang kita main di mobil sekedar di blowjob atau enggak HS di kamarnya. Berjalannya waktu 2 bulan kita HS melulu, akhirnya kita sepakat untuk pacaran. Dan dia barulah mengenalkan gue sama anak-anaknya. Dan selama 2 tahun ini kita pacaran, tapi baru-baru ini kita ada rencananya akan menikah. Antara awal tahun atau di akhir tahun. By the way, gue sama anak-anaknya cuma beda dikit. Gue masih 26 tahun, anak pertamanya 23 tahun. Dan anak keduanya 20 tahun. Kalau gue sama cewekku beda 20 tahun, dia usia 46 tahun. Semoga ceritaku ini dibaca dan didoain. Semoga gue langgeng sampai hari H pernikahan. Amin. Gue gak percaya ini orang 50... Tadi berapa kata lu si ceweknya? Beda 20 tahun ya? Tadi berapa sih? Umur berapa sih? 44 tahun. Masa begini 44 tahun, Nyong? Lo gak percaya apa yang gue lihat? Dah, jadi pengen pulang gue. Kata di TikTok, gue jadi pengen pulang. Tapi emang ya, yang lebih tua tuh untuk beberapa orang termasuk gue, yang lebih tua tuh gambar lu. Ya sekianlah cerita di hari ini ya. Mungkin besok juga akan gue lanjutkan. Nathan, ditunggu lo cerita-ceritanya lagi ya. Sahabat Suara, gue pamit dulu. Terima kasih buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 sampai jam 10 malam ini. Dan jangan lupa, gue pengen ngingetin sekali lagi ya, kita bertemu tanggal 5 sampai 7 Juni 2026 di acaranya Festival Burger Dunia by Aldi Taher, karena collab sama Iswara cuy. Di sana gue akan live podcast sama Adit. Nah, lo bayangin kan bagaimana serunya nanti. Oke? Okay? And gue pamit dulu sahabat Suara. Gue harus menjalani kehidupan-kehidupan malam hari gue. And I'll see you tomorrow. Ada lagu dari Ochan, Siagian dan juga Okia. Jangan lupa dengerin Iswara terus dengan streaming di TikToknya iswara.network. Dan jangan lupa dengerin di radio-radio mobil kesayangan kalian. Buat yang udah punya, yang masih punya radio lama, ya monggo, gak apa-apa dengerin. Oke, okay, bye-bye semuanya.

0: juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas Butika, yang baik banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana nggak ketemu, suami bilang ibu di mall mana sih?
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus
0: kok,
1: makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang?"
0: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendih banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama, kita. Lama suster ya itu
0: kan?
1: Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Makassar.
1: 90,1 FM Banjarmasin.
0: 90,2 FM Semarang.
1: 95,1 FM Palembang.
2: Dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada yang pakai karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci, makasih. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa. Kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan. Mas

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Tradisi Bapapai. Istilah Bapapai digunakan masyarakat Kalimantan Selatan untuk tradisi mandi pengantin Banjar yang bertujuan untuk menghindarkan mempelai dari hal-hal negatif di hari bahagia mereka. Selain itu, Bapapai juga sebagai simbol bahwa sang calon pengantin telah menuju masa dewasanya. Sama seperti tradisi mandi pengantin di sejumlah daerah di Indonesia, tradisi Bapapai juga dilakukan dengan persiapan dan doa-doa yang dibacakan tetua untuk pasangan yang menikah. Dalam kebiasaan pengantin Banjar, Bapapai dilakukan sehari sebelum resepsi pernikahan dilakukan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia.

0: Master Perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sok Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Sok Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sok Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Bakarasmin. Bakarasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Pagi-pagi perlu semangat baru. Dengerin Rama Adi di Suara Seru.
4: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
5: Suara Banjar masih di Suara Seru, suara warga Indonesia 90,1 FM.
6: Yes, selamat hari Rabu everyone. Mana suaranya sebagian?
5: Woi,
7: sebagian ya.
5: Sebagian.
7: Kita ketemu di tanggal 3 Juni.
5: Masih awal banget bulan Juni, sahabat suara ya. Kita menemani kamu on time banget ini.
7: Betul sekali, tapi kita ada pengumuman baru lagi.
5: Apa? Sung-sungnya sepengumuman.
7: Live TikTok udah mau.
5: Jadi, sahabat suara ya. Aku kada paham nalah. Dari semalam sudah. Siapa kayak menggantuk nih. Kabel optik kena pulang. Anak kita ganti lawan kabel optik ekspres. Supaya jelas.
7: Supaya parah kami.
5: Supaya parah kami baik.
7: Berduanya sudah.
5: Ngalih mana ke selat situ?
7: Ke selat di dua Egea Utara tuh enggak jauh benar baju tilaser ke bawah.
5: Karena membawa baju Adibas rabbit, jaket Adibas.
7: Jadi mohon maaf hari ini belum bisa live dulu lah.
5: Iya.
7: Sahabat suara ya, tapi kita akan menemani kamu sampai 4 jam.
5: Iya.
7: Kamu request boleh di 0811 993 3901.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Seru Suara Warga Indonesia. Rama dan Adi masih menemani kamu di pagi hari ini, hari Jumat.
1: Hari Jumat.
0: Hari Rabu. Nah, hari yang mantap. Ya, sahabat suara, dan tahukah kamu bahwa Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin meminta masyarakat tetap waspada penularan hantavirus.
1: Hantavirus nih.
0: Hantalio.
1: Garing banget. Hantavirus ini kan kemarin viral ya.
0: Iya,
1: di
0: betul.
1: Salah satu apa namanya?
0: Negara.
1: Kapal pesiar, betul. Kapal pesiar nih. Jadi dari kepala tugas pelaksana tugas kepala Dinkes Kota Banjarmasin, Dwi Atmi Susila Stuti menyebut warga harus segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam tinggi, nyeri badan, lemas, batuk hingga sesak napas.
0: Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin telah menerbitkan surat edaran kewaspadaan terhadap hantavirus kepada seluruh fasilitas kesehatan. Kebijakan tersebut diterbitkan menyusul pedoman resmi dari Kementerian Kesehatan guna memperkuat deteksi dini dan kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi kemunculan kasus.
1: Jadi dengan adanya ketemuan kasus di Banjarmasin, Dinkes berharap masyarakat jangan panik, namun tetap meningkatkan kewaspadaannya, sahabat suara. Kemunculan tikus di lingkungan pemukiman yang kurang bersih dapat menjadi pintu masuk penyebaran virus yang kini mulai menjadi perhatian nasional.
0: Tuh.
1: Makanya ya, katanya biawak itu makan tikus kan?
0: Biawak makan tikus.
1: Makanya biawak tuh dibiarin aja kalau nggak terlalu gede katanya.
0: Mahambat.
1: Masaram.
0: Mahambat biawak tuh.
1: Oh.
0: Tapi kalau punya tetamu manusia buka hei jua.
1: Cuma iya.
0: Ditangkap mahambatnya. Masalahnya biawak itu kalau dibiarkan gonolnya kayak komodo.
1: Oh iya gonolnya.
0: Kalau sudah gana kayak komodo.
1: Korodianu.
0: Siapa nang mawani menangkap pemadam gin? Bundur. Wah ini jak alahan kada komodo lagi kodomo ini aja.
1: Kodomo teman baikku.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
10: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
13: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya, terus?
13: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang,
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
14: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care. Memainkan musik pilihan.
1: Suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM Sahabat Suara. Jadi kan kemarin kita hari kesaktian Senin. Pancasila ya.
1: Ada Senin tuh hari kesaktian Pancasila.
0: Betul sekali Sahabat Suara.
1: Upacara ya.
0: Upacara. Mm-hmm. Banyak tuh yang upacara. Bahkan dari Pemko juga mempertegaskan tentang nilai-nilai Pancasila kan.
1: Betul.
2: Merdeka!
0: Kita bangsa besar!
2: Merdeka!
0: Bahkan yang ditunggu juga kemarin Prabowo habis dari luar negeri soalnya.
1: Betul, dari Prancis kan.
0: Iya.
1: Tiba-tiba betul. Kita harus belajar bahasa Prancis.
0: Mm-mm.
1: Bisa kita baca macis.
0: Coba Ram.
1: Bahasa Prancis ya, sebentar. Paris ya? Paris, Prancis ya?
0: Paris.
1: Bonjour?
0: Bonjour?
1: Bonjour kan nih? Oh, ada bonjour? Salah berarti.
0: Iya. Bonjour.
1: Aduh. Singko. Bonjour. Bonjour.
0: Apa itu?
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Bonjour.
0: Harusnya itu ya?
1: Harusnya itu.
0: Bonjour.
1: Iya.
0: Gitu ya, kalau yeah. Prancis.
1: Pusho. Pusho. Pusho. Tau Pusho?
0: Apa itu?
1: Truk.
0: Pusho. Kenal dong. Harus belajar memang. Apalagi yeah. Kalau kita mau nanti ke Prancis mungkin ya.
1: Betul.
0: Suara ya. Jadi memang harus tipis-tipis.
1: Siapa tahu nanti akan ada pertukaran.
0: Tapi ada nggak bahasa yang kamu mau pelajarin selain bahasa Inggris?
1: Jepang.
0: Jepang?
1: Iya.
0: Oh.
1: Arigato gozaimasu.
0: Oh. Oh. Kenapa kamu... Biar kamu paham menonton video-video Jepang.
1: Kan di blur juga ada kelihatan. Jangan-jangan kan di blur kelihatan.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena katanya negara Jepang sama Cina kok.
0: Oh, Cina harusnya Mandarin Cina. Cuy.
1: Oh, woman sing. Shang shu mi ni shang shang. Bo zhe lai yo ni si so yang. Made in China.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
10: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Ada Arif.
11: Ya.
10: Mau lagunya P.D. Aldiano, Definisi Bahagia.
11: Ada Yogi. Mau request lagunya Madava Maria.
10: Ada Iqbal. Mau ngegil Arifnya gabung terus.
11: Padahal orangnya di Higa. Tau aja langsung kesini.
10: Iya, jadi ada Ernita juga. Mau dengerin lagunya Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu katanya.
11: Yes, nanti kita putarin tipis-tipis ya. Kita informasikan lagi bahwa
10: kita mohon maaf banget.
11: Yeah.
10: Live TikTok kita matikan dulu, nanti kita alasannya di jam berikutnya aja.
11: Betul.
10: Yang mau request boleh di 0811 993 3901.

0: Kamis, Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
7: Suara warga Indonesia.
8: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kita udah satu jam ya menemani kamu. Terima kasih. Kita sapa-sapa dulu dong ke kerabat-kerabat kita.
1: Iya.
0: Siapa
1: ya.
0: Niat baik ke...
1: Niat baik, hasil baik.
0: Apa siapa?
1: Niat baik,
0: hasil baik. Apa siapa? Siapa-siapa tuh? Oh, Encek.
1: Encek.
0: Encek ya?
1: Ya mungkin.
0: Encek kali ya?
1: Tahu ya, kali ya. Lupa. Lupa. Lama gak gabung.
0: Iya. Ada Mbak Dela biasanya.
1: Mbak Emma.
0: Mbak Emma.
1: Ama nih sudah seminggu nih. Tidak ada komunikasi nih.
0: Mm-mm.
1: Tidak ada silaturahmi.
0: Iya. Memang karena pian ganti jadwal juga begawi kayaknya ya.
1: Iya
0: kan. Harus, soalnya harus. Kami nak ganti jadwal nih.
1: Jadi harus menyelesaikan kami deh kayaknya.
0: Iya, Mbak ya. Terus siapa lagi?
1: Ada Bang Andi.
0: Bang Andi.
1: Ada Bang Asep, Bang Anas.
0: Bang Asep.
1: Ada
0: Bang
1: siapa lagi ya? Teman-teman.
0: Itu yang mobil-mobil. Truk-truk.
1: Teman-teman dari Barito Berdal Motor.
0: Nah,
1: Mitsubishi.
0: Itu dia dari
1: ada teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi.
0: Ya, itu dia.
1: Semuanya lah.
0: Semuanya yang dari Dinas Pendidikan, Pemprov.
1: Betul.
0: Terus juga
1: Badan
0: dari
1: Keuangan Daerah.
0: Pemko, iya kan.
1: Pemko, Pemprov, semuanya.
0: Semuanya.
1: Perbankan, semuanya.
0: Semuanya lah.
1: Iya dah.
0: Ikam yang makan nasi kuning pakai hati kan juga.
1: Nah, orang pakai sendok yang pakai hati kayak apa makannya. Kali rigat tangan orang pakai sendok, pakai tangan, makan pakai hati.
0: Solalilali.
1: Ola.
0: Pakai apa suara? Straight lanjut lagi di Kobras.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara, jam 8 ketemu kita di Ngobras ya.
1: Betul sekali.
0: Kita mau ngasih tahu, mohon maaf banget kenapa enggak live TikTok. Mm-hmm. Jadi ada gangguan di kabel fiber optik kami.
1: Betul.
0: Di Norwegia Utara.
1: Iya.
0: Nah, sayangnya hari ini aku dan Rama kada bawa baju tilasan ya, Ram.
1: Betul.
0: Jadi karena kau bercabur.
1: Jadi
0: langsung.
1: Karena kau bercabur, jadi dia rusak kayak sudah.
0: Karena
1: kita gantiin.
0: Ya.
1: Kita ganti kabel fiber optik dengan kabel tis. Mau udah aku.
0: Buat IT aja langsung.
1: Mau pada sudah kabel fiber optik.
0: Kabarnya ada ikan yang nyundul kayaknya ya. Ikan.
1: Ahu.
0: Ikan.
1: Ada lapa kamu nyundul kabel.
0: Sama Pak, tuju banget dah sahabat suara ya. Jadi sahabat suara, kita ngobrol sekali ini, ngobrolin tentang musik.
1: Iya.
0: Nah, pernah gak sih kena tipu saat bertransaksi?
1: Kamu beli tiket mungkin.
0: Iya.
1: Beli apa gitu, nah kena tipu,
0: scam
1: gitu. Pernah gak kalau ada, kasih tahu ya.
0: Di 0811 99 33 901.